sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danobari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini panseluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Desa Lai Gecih, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, pada Sabtu 26 September sore. Sebuah dam truk bernomor polisi BL8367 menabrak bangunan koperasi Desa Merah Putih hingga sebagian dinding runtuh. Kepala Desa Lai Gecih, Fran Yudi Brutu, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, peristiwa itu terjadi sekitar antara pukul 2 hingga pukul 3 sore. Truk tersebut dikemudikan oleh Andreas Sembiring, 34 tahun, warga Tanjung Gunung, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, bagian depan sebelah kiri mobil mengalami ringsek. Menurut Fendi, meski ia berasal dari Sumatera Utara, namun saat ini sang sopir tinggal di daerah Biskang. Lantaran pemilik mobil merupakan warga Biskang. Fran Yudi menjelaskan kecelakaan bermula saat dam truk tersebut melaju dari arah Lipat Kajang menuju Biskang dan Danoparis. Saat tiba di lokasi, jalan menikung dan kondisinya licin karena saat itu sedang hujan. Sopir diduga hilang kendali. Mobil bergerak lurus ke arah bangunan Kopdes Merah Putih yang ada di depannya, lalu menghantam bangunan tersebut. Naasnya, insiden ini tidak hanya merusak bangunan, seorang babinsa setempat turut menjadi korban karena tertimpa material bangunan yang hancur. Menurut Fran Yudi, saat kejadian babinsa tersebut sedang mendampingi petugas dari Kementerian Koperasi untuk meninjau bangunan koperasi desa. Karena cuaca sedang hujan, mereka memutuskan untuk berteduh di bangunan tersebut. Akibat peristiwa tersebut, sang sopir truk dan anggota babinsa mengalami luka-luka. Keduanya kini telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Aceh Singkil untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Sementara itu, cuaca buruk yang melanda perairan Ujung Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, nyaris berujung petaka. Sebuah kapal yang membawa 20 orang dilaporkan mengalami patah kemudi dan terombang-ambing di tengah laut pada Sabtu malam. Beruntung, berkat kesigapan dan sinergi tim SAR gabungan, seluruh penumpang atau person of board berhasil dievakuasi dengan selamat. Insiden ini bermula ketika kapal tersebut bertolak dari Pulau Banyak dengan tujuan Aceh Singkil sekitar pukul 3 sore. Namun di tengah pelayaran, cuaca buruk tiba-tiba menghantam. Sekitar pukul 19.40, kapal mengalami patah kemudi tepat di perairan Ujung Singkil. Merespon laporan tersebut, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias Putu Arga Sujarwadi segera mengerahkan tim untuk melakukan penyelamatan. Sebanyak 6 personel dari tim rescue unit Siaga SAR Aceh Singkil menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian dan evakuasi terhadap seluruh penumpang kapal. Proses evakuasi yang menegangkan itu berhasil diselesaikan berkat kolaborasi erat berbagai pihak. Selain Basarnas, operasi ini turut melibatkan Posal TNI Angkatan Laut, Polairut, KPLP, BBBD Aceh Singkil, serta bantuan dari nelayan setempat. Kerja keras tim gabungan bahkan hasil, sebanyak 20 penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Saat ini seluruh korban telah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga masing-masing. Putu mengapresiasi sinergi seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat nelayan yang telah membantu proses evakuasi. Berkat koordinasi yang baik, operasi ini berjalan lancar dan seluruh korban berhasil diselamatkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Identitas jenazah pria yang ditemukan mengapung di aliran sungai Laikombih, Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam, akhirnya terungkap. Korban dipastikan bernama Agus Salim, 42 tahun. Korban tercatat sebagai warga Dusun Indah, Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri. Kepastian identitas ini didapat setelah pihak keluarga korban mendatangi rumah sakit usai melihat kabar penemuan mayat yang viral di media sosial. Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulus Salam, Nurdin, mengatakan pihak keluarga sudah mendatangi rumah sakit Subulus Salam dan memastikan bahwa almarhum adalah keluarganya dengan ciri-ciri yang ada. Nurdin turut menyampaikan rasa terima kasih kepada warganet yang telah membantu membagikan informasi tersebut. Anak pertama korban, Anggi, yang datang bersama kerabatnya dengan cemas, langsung membenarkan bahwa jasad tersebut adalah ayah kandungnya setelah melihat kondisi fisik jenazah. Keyakinan keluarga semakin kuat lewat ciri-ciri khusus pada tubuh korban. Salah satunya adalah bentuk jari-jari telapak kaki yang lebar serta tinggi badan sekitar 144 cm. Nurdin menyebut sepupu Agus, Abbas Munte, meyakini ciri-ciri fisik yang ada sekitar 90% mereka sangat mengenali bahwa ini adalah almarhum. Terkonfirmasinya identitas jenazah ini sekaligus mengakhiri pencarian keluarga selama 2 pekan terakhir. Agus Salim diketahui sempat hilang kontak. Keluarga curiga karena korban biasanya selalu memberi kabar jika bepergian malam hari dan tak pernah pergi lebih dari 3 hari. Kini jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Usai menjalani proses pemulasaran mulai dari mandikan, kafani hingga disalatkan di Rumah Sakit Subulus Salam, almarhum langsung diberangkatkan menuju TPU Desa Sikelondang untuk dimakamkan. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Sebanyak 312 rumah warga di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulu Salam terendam banjir setelah Sungai Laisoraya meluap akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu 26 September kemarin. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, banjir mulai terjadi sekitar pukul 18.30. Dua desa yang terdampak yakni Desa Sigrun dan Desa Jabi-Jabi. Sebanyak 312 kepala keluarga terdampak banjir. Rinciannya 20 kepala keluarga di Desa Sigrun dan 292 kepala keluarga di Desa Jabi-Jabi. Meski ratusan rumah terendam hingga Ahad sore, belum ada laporan korban jiwa maupun warga yang mengungsi. BPBD Kota Subulu Salam telah mengerahkan tim reaksi cepat ke lokasi untuk melakukan kajian, evaluasi, dan pendataan dampak banjir. Petugas juga mobilisasi satu unit perahu untuk mendukung proses evakuasi warga serta penyaluran logistik apabila diperlukan. BPBA menyebut informasi itu berdasarkan laporan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop BPBD Kota Subulu Salam. Sementara itu, seorang taruna Politeknik Pelayaran Malahayati Ladong Aceh Besar Muhammad Rasha Fadilah, 18 tahun, dikabarkan meninggal dunia pada Ahad 27 September. Ia disebut meninggal saat mengikuti tahapan orientasi studi dan pengenalan kampus yang digelar oleh lembaga pendidikan itu. Rasha merupakan warga Kampung Menasah, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Dilansir dari kantor berita AJNN, salah seorang keluarga Rasha di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin membenarkan adiknya baru masuk 1 bulan lalu dan ini 3 bulan berlangsung dan tak ada bisa komunikasi dengan keluarga. Keluarga mengungkap Rasha sebelumnya mengalami sesak nafas. Pihak keluarga menyebut Rasha sempat berada di lokasi sejak sekitar pukul 12 sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sekitar pukul 16, ia juga mengungkap di wajah, dada, dan beberapa bagian tubuh Rasha terdapat lebam. Hingga berita ini ditayangkan, jasad Rasha berada di ruang jenazah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah pihak keamanan dari Kepolisian Resort Kota Banda Aceh juga terlihat keluar masuk ruang jenazah untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian maupun Politek Malahayati belum memberi keterangan resmi terkait penyebab kematian Rasha.

Juru bicara pemerintah Chen Nulis Effendi mengatakan, realisasi anggaran program bantuan pendidikan mahasiswa terdampak bencana banjir akhir November 2025 lalu belum bisa terrealisasi. Nulis menjelaskan sekitar pukul 12, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16. Ia juga mengungkap di wajah, dada, dan beberapa bagian tubuh Rasya terdapat lebam. Hingga berita ini ditayangkan, jasad Rasya berada di ruang jenazah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah pihak keamanan dari kepolisian resort kota Banda Aceh juga terlihat keluar masuk ruang jenazah untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian maupun Poltekpel Malahayati belum memberi keterangan resmi terkait penyebab kematian Rasya.

Juru bicara pemerintah Chen Nulis Effendi mengatakan, realisasi anggaran program bantuan pendidikan mahasiswa terdampak bencana banjir akhir November 2025 lalu belum bisa terrealisasi. Nulis menjelaskan anggaran yang dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh tahun anggaran 2026 itu diperuntukkan bagi mahasiswa terdampak bencana hidrometeorologi. Faktanya, hingga batas waktu itu ditutup, masih banyak mahasiswa yang dinyatakan lulus belum mengumpulkan dan melengkapi berkas administrasi serta nomor rekening mereka. Nulis mengatakan penetapan kelulusan akhir peserta baru diumumkan pada 25 Agustus 2026 setelah melalui proses verifikasi faktual lapangan di 18 kabupaten kota. Setelah itu, BPSDM membuka pendaftaran ulang pengumpulan berkas fisik serta validasi nomor rekening Bank Aceh Syariah hingga 20 September. Menurut Nulis, bantuan beasiswa belum dapat ditransfer sebelum seluruh dokumen penerima selesai diverifikasi sesuai ketentuan keuangan negara. Nulis menegaskan pemerintah Aceh berkomitmen memastikan pemanfaatan dana bencana tepat sasaran dan terhindar dari penyelewengan. Masyarakat, jurnalis, dan pegiat transparansi dapat mengawasi langsung pembaruan data regulasi realisasi tambahan transfer ke daerah ini secara mandiri melalui portal resmi P2K PB Aceh. Setiap rupiah dana bencana hidrometeorologi ini harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

yang kemudian dibalas Iran dengan serangan telak terhadap sasaran musuh. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kembali saling melancarkan serangan. Hingga kini, konflik tersebut masih belum terselesaikan.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Iran akan melancarkan serangan yang lebih dahsyat, besar, dan presisi jika Amerika dan Israel kembali menyerang Teheran. Demikian disampaikan juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Abul Fazl Sekarchi. Jika Amerika Serikat dan rezim Israel kembali salah perhitungan dan membuat kesalahan dengan menyerang Iran, serangan Iran kali ini akan lebih dahsyat, besar, dan presisi dari sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pasukan militer Iran sepenuhnya siap bertempur. Wall Street Journal melaporkan pada Jumat bahwa Presiden Amerika Donald Trump menolak usulan Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz selama sepekan dan sedang pertimbangkan serangan baru usai pemilihan umum SELA di Amerika. Pada 28 Februari, Amerika dan Israel menyerang sejumlah sasaran di

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Dari sepak bola, Timnas Jerman menelan kekalahan di pertandingan kedua grup B UEFA Nations League. Berhadapan dengan Yunani, Jerman tumbang dengan skor tipis 0-1. Yunani berhasil menangkan laga ini berkat gol semata wayang Dimitris Korbelis di babak kedua. Berkat kekalahan ini, Jerman bertengger di peringkat ketiga grup B dengan raihan 1 poin, sementara Yunani kokoh di puncak klasemen dengan raihan 6 poin. Informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dengan di dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi cepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Dan kita awali kilas berita pagi ini dari kabar. Dalam sepekan ini ada dua bupati yang jadi tersangka korupsi. Yang pertama, Bupati Goa, Siti Husniah Tanareng, dan Bupati Bolamongondo Utara, Sirajuddin Lasena. Dalam kurun waktu satu pekan, dua bupati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di wilayahnya masing-masing. Keduanya ialah Bupati Goa, Siti Husniah Tanareng, dan Bupati Bolamongondo Utara, Sirajuddin Lasena. Husnia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Sementara Sirajuddin terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Pada hari Senin 21 September lalu. Kedua perkara tersebut memiliki modus yang berbeda. Namun keduanya sama-sama berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang kepala daerah untuk memperoleh keuntungan dari proyek dan perizinan. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Polisi Robertus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana mengatakan, kasus yang menjerat Husniah bermula ketika sang bupati meminta daftar pemohon dan hasil pembahasan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaporkan kepadanya. Husniah memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk meminta uang kepada para pengembang. Besaran uang yang diminta dihitung berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun, yakni berkisar 1 juta hingga 1,5 juta per unit. Nah, sejumlah pengembang kemudian menyerahkan uang kepada Husniah melalui perantara. PT Royal Persada menyerahkan 100 juta rupiah, sedangkan PT Renjana sebesar 50 juta rupiah. Perantaranya melalui supir pribadi sang bupati. Selain itu, penyidik juga mengungkap dugaan keterlibatan Husniah dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung perumahan Royal Spring. Husniah diduga meminta satu unit rumah dengan potongan harga 70% sebagai syarat persetujuan bangunan gedung untuk set plan Sakura 2. Rumah mewah di Royal Spring itu diperoleh Husniah menggunakan nama pihak lain. Dengan potongan harga itu, Husniah hanya membayar 420 juta dari harga asli rumah yang mencapai 1,4 miliar rupiah. Dana pembelian rumah itu diduga berasal dari permintaan Husniah kepada PT API sebagai kickback atas pengadaan 6 unit ambulan Dinas Kesehatan Goa tahun 2025. Nilai proyek pengadaan ambulan itu mencapai 3,8 miliar rupiah. Nah, Robertus menjelaskan Husniah berperan mengarahkan proses perizinan sekaligus manfaatkan kedudukannya sebagai bupati untuk meminta uang atau keuntungan melalui pihak lain, termasuk HA. Sementara itu, kasus yang menyeret Bupati Bolamongondo Utara Sirajuddin Lasena berkaitan dengan dugaan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa. Pelaksana Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, Sirajuddin diduga melakukan plotting pemenangan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang setempat. Jadi si Sirajuddin ini mematok tarif fee proyek sebesar 10% dari pengadaan barang dan jasa yang diadakan di lingkungan Kabupaten Bolamongondo. Dan menentukan fee proyek sebesar 4%
untuk Kepala Dinas PUPR setempat, serta 1% untuk Pokja PBJ. Taufik mengatakan Sirajudin diduga telah melakukan plotting pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Bola Mongondo sebelum proyek itu dilaksanakan. Caranya, Sirajudin memerintahkan Kepala Dinas PUPR-nya menuliskan nama vendor yang akan mengerjakan proyek-proyek di dinas itu. Setelah itu, kata Taufik, Pokja berkoordinasi dengan salah satu pihak swasta untuk mempersiapkan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa agar lolos dan terpilih sebagai pemenang. Atas permintaan Sirajudin itu, maka pihak swasta yang dimaksud kemudian menyerahkan uang sebesar 130 juta atau sebagian fee 10% untuk salah satu paket proyek berupa pembangunan jalan wilayah Sangkupat, Bola Mongondo Utara senilai 1,9 miliar. Lagi-lagi dan lagi. Jadi dua kasus itu ya memperlihatkan ya bagaimana kewenangan kepala daerah dapat menjadi celah terjadinya praktek korupsi. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Minuddin mengatakan praktek suap dan pemerasan merupakan tindak pidana korupsi yang relatif mudah dilakukan karena bersifat transaksional dan memanfaatkan besarnya kewenangan kepala daerah. Menurut dia, luasnya ruang diskresi yang dimiliki kepala daerah kerap tidak diimbangi dengan integritas yang memadai. Kondisi itu membuat kewenangan yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik justru dapat disalahgunakan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Aminuddin menyebut persoalan itu tidak semata-mata dipicu oleh sistem, tapi juga faktor perilaku. Ya mungkin karena ada kesempatan. Ya. Jadi sikap serakah menjadi salah satu pemicu yang membuat sebagian kepala daerah tetap melakukan korupsi meski menjadi resiko ditangkap oleh aparat penegak hukum. Sementara peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman berpendapat suap dan pemerasan kerap dipilih karena pelaku ingin mengakumulasi modal dengan manfaatkan dukungan, jabatan, dan kewenangan yang dimiliki. Akumulasi modal itu dapat digunakan untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan saat pilkada. Ia tidak mengungkiri adanya unsur vote buying dan candidate buying dalam praktek tersebut. Maka biasanya mereka menjual kewenangan di bidang perizinan, paket pengadaan barjas, maupun di bidang pengisian jabatan. Nah, itu yang paling banyak ya, kita jumpai juga. Selain itu, mendapatkan imbal hasil akumulasi modal juga dapat digunakan untuk memupuk modal politik dalam kontestasi berikutnya. Nah, maraknya operasi tangkap tangan, maraknya bupati yang tercokok APH, muncullah wacana evaluasi terhadap ya sistem pilkada, rekrutmen kepala daerah yang merupakan ya kewenangan pembentukan undang-undang. Nah, ini mungkin bisa jadi begitu ya, jadi masukan. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru karena terus berulang gitu kan. Di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 45 hanya mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ketentuan itu membuka dua mekanisme, yakni dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Tito menilai tingginya biaya politik dan pilkada langsung menjadi salah satu alasan munculnya gagasan pemilihan melalui DPRD. Apakah itu jaminan? Ya belum tentu juga. Karena sudah apa ya, udah mendarah daging ya, korupsi ini. Bahkan nih, sampai-sampai saking apanya ya, antusiasmenya warga di kabupatennya karena bupatinya ketangkap. Warganya nih kayak cukur ya, cukur gundul. Sampai apa syukuran gitu ya, beli ternak gitu, menyembelih ternak. Pasca penetapan Bupati Goa, Husniah
Talenrang sebagai tersangka korupsi sejumlah tempat cukur rambut di kawasan Kabupaten Goa dipadati pengunjung. Jadi warga itu rame-rame memangkas rambutnya hingga pelontos sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas penetapan status hukum tersebut. Selain korupsi, warga menyoroti dugaan asusila perselingkuhan yang menyeret nama sang bupati karena dinilai sebagai aib besar bagi masyarakat setempat. Salah seorang warga, Rahman, menyebut dari awal ia bernazar kalau bupatinya ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan menggunduli kepalanya. Dia malu punya bupati tukang selingkuh, kata dia. Ya, ini adalah pelanggaran adat siri. Tidak hanya mangkas rambut, sebagian warga lainnya bahkan berniat menyembelih ternak sebagai bentuk rasa syukur. Rasa kecewa warga memuncak terutama dipicu oleh skandal dugaan asusila yang menjerat bupati mereka. Bahkan sebenarnya jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri, DPRD sempat juga sudah merekomendasi pemakzulan terhadap Husniah Talenrang dari jabatannya sebagai bupati. Rekomendasi itu dihasilkan melalui sidang paripurna pansus hak angket yang mendalami 3 kasus. Kasus itu meliputi dugaan perselingkuhan dengan mantan konsultan politiknya, dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis nilai 16 miliar, serta kasus pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral seorang mahasiswa. Kalau maling ya biasanya diarak tuh maling ayam. Tapi kalau maling duit negara mah nggak sampai diarak gitu ya. Kita ke informasi lainnya tapi setelah jeda komersial break yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Gugatan perselisihan hasil pemilu terkait syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang perdana hingga pemeriksaan berikutnya, pihak pemohon persoalkan sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Mulai dari munculnya norma baru dalam aturan KPU yang mengecualikan bukti kelulusan SMA bagi kandidat yang bersekolah di luar negeri, proses penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah yang disebut berlangsung sangat cepat, hingga dugaan adanya informasi yang ditutupi. Di sisi lain, KPU menegaskan seluruh dokumen persyaratan Gibran telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Pemohon mempersoalkan munculnya pasal penyelundupan. Dalam sidang perdana hari Senin pekan lalu, pemohon membeberkan sejumlah temuan yang dinilai mengindikasikan tindakan terstruktur, sistematis, dan terencana dalam pemenuhan syarat. Salah satunya adanya perubahan norma di dalam pasal 18 ayat 3 dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang tiba-tiba mengecualikan SLTA bagi kandidat yang sekolah luar negeri. Pihak pemohon Denny Indrayana mengatakan norma itu tidak pernah ada di pemilu sebelumnya. Denny menambahkan dugaan pasal penyelundupan itu turut diperkuat oleh uji publik yang dilakukan pimpinan Independent Monitoring Pemilu Hadar Nafis Gumai. Dalam uji publik tentang peraturan tersebut diketahui pasal 18 ayat 3 tersebut tidaklah ada. Disebutkan bahwa ini pasal yang menyelundup atau penyelundupan. Bisa ya? Saya kira barang-barang ilegal aja yang diselundupin ya. Pasal juga bisa diselundupin. Bayangin. Pihak pemohon juga mempertanyakan kilatnya penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran yang diproses hanya dalam waktu sehari. Padahal biasanya proses itu makan waktu hingga 5 hari. Bambang menilai, kuasa hukum pemohon Bambang Wijayanto menilai cacat yang melingkupi proses pencalonan sejak awal tak bisa dipulihkan begitu saja hanya dengan dilakukan pelantikan. Ia menegaskan pelantikan merupakan tahap lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan, bukan instrumen untuk memulihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan. Atas dasar itu, pihak pemohon meminta MK memberi ruang pemeriksaan pembuktian syarat terbuka dan transparan untuk menguji kebenaran syarat pendidikan itu. Denny mengungkap informasi mengenai tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran dalam pemilu 2024 ditutupi. Denny mengatakan pihaknya baru mendapat informasi mengenai syarat pendidikan Gibran di tingkat sekolah menengah atas yang tidak memenuhi syarat sebagai cawapres belakangan. Kalau termul ini udah kepanasan. Kenapa baru sekarang ribut-ribut gitu? Ini bukan bikin chaos aja, bukan persoalan itunya. Sederhana aja. Ketika seorang peraih medali emas olimpiade, begitu ya. Ketika setahun dua tahun dia terbukti doping pada waktu itu, dia akan dicopot. Ya, medali emasnya dicopot. Ya, diberikan ke yang lain. Begitu juga ini.

gitu kan. Kira-kira begitu ya, bagi sederhananya ya. Menanggapi dalil para pemohon, KPU menegaskan bahwa syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres telah memenuhi syarat. Kuasa hukum KPU, dokumen persyaratan yang telah diserahkan oleh Gibran sebagai calon wakil presiden telah diverifikasi oleh termohon dan dinyatakan memenuhi syarat. KPU sendiri menerima dan verifikasi dokumen pasangan Prabowo-Gibran pada 28 Oktober 2023. Sementara itu, KPU mengakui bahwa pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023 mengenai aturan pengecualian bukti kelulusan SMA dibuat untuk Pilpres 2024. Kata Ketua KPU Afifuddin dalam sidang gugatan PHPU pencalonan Gibran. Mulanya, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyoroti soal aturan pengecualian bukti kelulusan SMA. Sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang juga dipersoalkan oleh pihak pemohon. Itu sebetulnya medali emasnya dicopot. Ya, diberikan ke yang lain. Begitu juga ini, gitu kan. Kira-kira begitu ya, bagi sederhananya ya. Menanggapi dalil para pemohon, KPU menegaskan bahwa syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres telah memenuhi syarat. Kuasa hukum KPU, dokumen persyaratan yang telah diserahkan oleh Gibran sebagai calon wakil presiden telah diverifikasi oleh termohon dan dinyatakan memenuhi syarat. KPU sendiri menerima dan verifikasi dokumen pasangan Prabowo-Gibran pada 28 Oktober 2023. Sementara itu, KPU mengakui bahwa pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023 mengenai aturan pengecualian bukti kelulusan SMA dibuat untuk Pilpres 2024. Kata Ketua KPU Afifuddin dalam sidang gugatan PHPU pencalonan Gibran. Mulanya, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyoroti soal aturan pengecualian bukti kelulusan SMA. Sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang juga dipersoalkan oleh pihak pemohon.

0: bukti kelulusan SMA dibuat untuk Pilpres 2024. Kata Ketua KPU Afifuddin dalam sidang gugatan PHPU pencalonan Gibran. Mulanya, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyoroti soal aturan pengeculan bukti kelulusan SMA sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang juga dipersoalkan oleh pihak pemohon. Itu sebetulnya norma ini memang dibuat untuk setiap persyaratan calon presiden apapun ya, pilpres yang dilakukan, ataukah memang spesifik hanya untuk pilpres. Afifuddin mengatakan norma itu juga digunakan dalam pilkada sebelum dan setelah pilpres. Sementara Komisioner KPU Idham Khalid mengatakan, KPU dalam melakukan pengaturan mengacu pada Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Hakim Konstitusi Saldi Isra kemudian mencoba meluruskan apa yang dinyatakan Hakim Eni. Saldi menyoroti adanya jeda waktu yang cukup panjang antara Permendikbud 29 tahun 2014 dan Pemilu 2024. Ia kemudian menanyakan soal ada tidaknya aturan penyetaraan ijazah luar negeri dalam pemilu 5 tahunan itu. Afifuddin kemudian menegaskan aturan itu belum pernah diatur di Pilpres sebelum 2024. Coba ditanya pamannya, tapi sudah pensiun ya. Ini gak bisa ditanya lagi. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebu Tercesinggil. Selamat pagi Sramania. Apa kabar ini kabar Sramania yang pastinya masih siap banget di 104.8.

September 2026 ya, tepatnya di hari Senin pagi. Ekstra Media semua dan dihibur deh sama Kamaida BW dan juga di program Digodax, digoyang dangdut ekstra. Ini yang pastinya bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti ya. Jadi selamat pagi deh banyak kamu yang lagi beraktivitas pagi di hari Senin ini ya. Semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung, yang mau request lagu dan juga salam-salam, boleh banget ya di nomor yang sama di 08 1164 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook, Instagramnya Radio Sera FM.

Okay, kita balik lagi ya, tetapi masih di program di Kodak Studio yang dangdut ekstra dan jelas masih bareng kak Maida Ekstrawania semua. Dan yes, di studio sudah pukul 10:29 melintas. Baiklah ya, silakan ini buat yang mau bergabungnya untuk request lagu-lagu dangdut Bollywood serta Melayunya boleh banget di nomor yang sama di 0811 4810 48.

0: lagi. Coba sapa ini penelpon kita, ada siapa di sana?
1: Halo, Digodak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam, Digodak.
2: Digodak, bisa mandiri ekstra.
1: Siapa ya?
2: Halo?
1: Ya, ini dengan siapa?
2: Dengan Rizky di blok 1R.
1: Rizky di blok 1R?
2: Ya.
1: Kabarnya gimana, Riz? Oh, kabarnya hilang-hilang timbul suara ini. Oke lah, Rizky, mau minta lagu apa ini?
2: Minta lagu Bollywood, Kak.
1: Bollywood yang mana tuh?
2: Dera Dana di Bobby.
1: Dil?
2: Dera Dana di Bobby.
1: Dera Dana di Jody?
2: Ya.
1: Siapa penyanyi?
2: Cari putar kayaknya.
1: Tunggu, kayaknya pernah dengar lagu ini. Cuman kayaknya aku lupa. Tere, oh, Tuj Merab Dika. Merab nih, Banana Jody ya? Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat teman-temannya kita. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu, dari warga blok 1R katanya ya, minta lagu darinya Ravni Banade Jody. Oke, nanti kita puterin dan coba sapa lagi nih, ada siapa di sana? Halo, Digodak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam, Digodak.
3: Digodak, digoyang dangdut ekstra.
0: Dengan siapa ini? Semangat banget.
3: Pelanggan lama yang tak naik-naik lagi, Mbak.
0: Oh, dengan orang lama ya. Udah lama tak pernah berjumpa, begitu ya. Tak pernah mendengar suaranya. Nggak tahu siapa sih, cuman orang lama katanya.
3: Ini orang... Orangnya orang Indonesia jelas namanya, yeah. Madun Lembong, Bang Madun Lembong ya.
0: Iya, yeah, Bang Madun Lembong. Saya sih kayak pernah dengar.
3: Iya,
0: yeah,
3: Bang Madun
0: lupa,
3: Lembong nih, Mbak.
0: Ya, Bang Madun ya. Kabarnya Bang Madun masih baik ya? Sekarang di mana posisi?
3: Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Serol piat. Kalau kabar Mbak sendiri kayak mana kabarnya, Mbak?
0: Insya Allah juga sama, baik selalu gitu ya. Sekarang di mana posisi Bang Madun?
3: Tunggu, Mbak, ya, jaringnya sekali nih, Mbak, bentar, Mbak, ya.
0: Iya, boleh, kita bentar-bentarin lah, ya.
3: Oke, baru suara Mbak ini kecil kali pun.
0: Kecil banget suara saya.
3: Nah, baru lah, agak dekat lah, nggak baru jelas.
0: Okay.
3: Kena maklum lah, Mbak.
0: Apa jauh. Oke, Bang Madun, sekarang di mana posisinya, Bang Madun? Tinggal di mana?
3: Kalau aslinya sih saya orang Serikayu, cuma saya beraktivitas di PT Delima Makmur, ASEAN Agri.
0: Oh, di situ. Oke lah, baik. Bang Madun, kira-kira mau minta lagu apa ini?
3: Boleh request lagu ini, Mbak, karena jaringannya pun agak apa ini, kayak mana, hilang timbul suara Mbak ini.
0: Ya, boleh lah. Lagu apa, Bang Madun?
3: Lagunya Bollywood ya, boleh kan?
0: Boleh, yang mana?
3: Lagunya Diwale, Mbak. Diwale aja,
0: boleh.
3: Diwale.
0: Salam buat siapa?
3: Salamnya buat rekan kerjaku lah ya. Mm-mm. Buat Ilham, baru Sakban, baru Pak Lolo, baru Lipinus, Bilun, Mangsur. Dan juga ini Pito ya, sama siapa ini? Sama kamu, Bang? Pak Irfan Gulo.
0: Oke, ya. Baik.
3: Baru tetap semangat lah bekerjanya, walaupun dengan trik matahari tetap semangat.
0: Iya.
3: Karena bekerja gini untuk tanggung jawab kan sama keluarga kan.
0: Iya, betul.
3: Macam Pak salamnya, baru salam kenal juga lah dari Bang Madun Lembong ya. Supaya makin apalah, makin banyak mengenal kita dan juga buat ekstra pemania tetap jaya dan jaya. Itu aja, Mbak ya.
0: Iya, terima kasih ya Bang Madun.
3: Mbak, ini langsung ditunggu ini. Aku minta tadi request sama Bang Dapi link online kan.
0: Iya.
3: Untuk streaming ekstra FM ini, apa, Rimola.
0: Baik ya, terima kasih. Ya.
3: Oke. Assalamualaikum, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu. Dari Bang Madun Limbong ya, di seputaran ini, @5makmur DM ya. Minta lagu darinya Dilwale katanya. Oke lah, nanti kita puterin. Oke, oke, oke, baik, baik ya. Nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Bang Madun. Dan yes, coba siapa lagi deh? Ada siapa di sana? Halo, Digodak, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh,
4: assalamualaikum. Ini Kak Maida ya?
0: Benar sekali dengannya Maida. Oh, BW.
4: Takut salah. Kan udah lama dikenai.
0: Enggak apa-apa sih. Ya kabarnya gimana ini? Pak Eko ya?
4: Iya, Pak Eko.
0: Pak Eko, sehat?
4: Alhamdulillah, udah mendingan ini.
0: Oh, emang lagi sakit kemarin?
4: Oh iya, aku sakit kok. Kenapa enggak jenguk, Kak?
0: Bapaknya aja baru ngomong sekarang bagaimana saya mau jenguk gitu loh. Itu pun aku karena bapak bilang lagi sakit.
4: Siapa itu penyiar yang orang Jawa itu? Lupa.
0: Loh siapa ya? Bang Davi.
4: Ya aku ngomong karo Bang Davi. Mm-hmm. Aku bantu doane ya, Mas. Mm-hmm. Aku sakit iki. Oh iya, Pak. Mm-hmm.
0: Sakit apa toh, Pak?
4: Apa ya, faktor batuk berkepanjangan kok. Mm-hmm. Lari ke paru-paru.
0: Kan ngerokok ta?
4: Iya.
0: Walah, iku penyebabnya iku, Pak. Atuk
4: sampai 5 bulan lho, Mbak, makanya.
0: Hampir setengah bulan, setengah tahun iku jenenge, Pak.
4: Iya.
0: Iya, suwi no. Ngerasa ana sakit ora iso turu.
4: Atuk musim, batuk ringan ae tak ape akhir rupane malah makin parah.
0: Iya, ya wis lah, Pak, gendong mari yo.
4: Amin.
0: Amin. Oke lah kalau begitu. Ya sudah, Pak, meminta lagu apa ini?
4: Oh, si lagunya kok si aku si melepas rindu ke kangen kalau Kak Maida harus liuran itu.
0: Alas, ya wes. Harapnya kan apa lagi, Pak?
4: Kabarnya Kak Maida keluarga piye?
0: Alhamdulillah kabarnya kita baik, Pak. Ya mudah-mudahan. Iya,
4: alhamdulillah nggak baik. Jadi aku nggak sia-sia lindungake Kak Maida setiap malam itu.
0: Oh, setiap malam ngedongak no? Yo ngeri. Orang pernah luput ya, orang pernah sesek, Pak. Orang pernah luput doa nih gue Kak Maida semoga sehat selalu rezekine nambah oke, yo ngono kan?
4: Ya iya, serta di paringi jodoh yang terbaik, dapat momongan.
0: Amin. Amin, Pak, amin. Baiklah, ya sudah, Pak.
4: Iya, amin ya.
0: Iya, iya, tak aminin sing api-api lho, Pak.
4: Kabare
0: sopo?
4: Vina piye jare wis nikah?
0: Iya, Pak, alhamdulillah Vina minggu wingi wis mbojo.
4: Entuk wong ndi?
0: Entuk wong wong kene-kene, Pak. Tunas harap pe bu mana cah? Bukit harapan, Pak.
4: Oh, iya,
0: Bukit harapan,
4: langgeng,
0: amin.
4: Rumah tanggal sakit nama wadah rohmah.
0: Amin.
4: Yuk, kapan Kak Maida nyusul? Masa ada ketularan?
0: Wingi, Pak. Ora kebagian nyekel geger mayang, Pak. Jadi agak suwi.
4: Apa
0: resepnya, Pak?
4: Untuk pendular.
0: Apa itu?
4: Ya resep supaya wong lanangku pengen menyunting sampean
0: sing
4: terbaik.
0: Alah, aman iku, Pak, aman sulo.
4: Ya seperti permus kira.
0: Alah wis lho iku, Pak, ora apa-apa. Mengko kan teko dhewe dak nen, Pak. Oke lah ya, Pak. Lagune lagu apa iki mau, Pak?
4: Sampai lali enggak menyapake lagu, terserah sampean lagune lah.
0: Oke lah, salame nggo sapa niki, Pak?
4: Salamnya spesial kanggo sampean keluarga, semoga sehat selalu, bahagia, murah rezeki,
0: berbagai
4: segala urusannya. Terus Bang Tapi juga, terus Vina, mudah-mudahan langgeng, bahagia, sakinah warga warahmah. Kanggo semuanya aja lah, semuanya fan Bado Extra.
0: Oke.
4: Salam kekeluargaan. Ah, sebut satu persatu, enggak ingat aku enggak ngobok harian ini.
0: Enggak apa-apa, Pak. Engko sing ngeneng suwi nganti sore yang ngeneng ya. Oke ya, Pak. Oke, terima kasih.
4: Podo-podo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Okay, kita balik lagi ya, tentunya masih di program di Kodak Stiko yang dangdut ekstra dan jelas masih bareng Kak Maida Isramania semua. Dan ya di studio sudah pukul 11:50 melintas. Okay, sekitar ya 6 menit lagi deh waktu Maida untuk menghibur Isramania semua. Dan kali ini kita mau bacain dulu yang undang request lagu dari grup Isramania. Ada Mbak Ati nih. Siapa ya namanya? Kalau Mbak Ati ya, Mbak Ati. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Pagi menjelang siang, Kak Mai. Okay, pagi menjelang siang juga. Apa kabarnya, Kak Mai? Sehat ya? Request ya, Kak, lagu Jalan Datar. Salam-salam buat yang udah naik tadi. Matur suwun, Kak Mai. Dan lagunya sudah Maida puterin spesial buatnya Mbak Ati. Ya, di seputaran blok 7. Semoga terhibur deh sama lagu itu tadi ya.

Oke, selamat ya. Ya, di Tristo pukul 11:59 melintas dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Ramonia semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Ekstramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ya kasih sayangnya harus kita berikan. Itu sampai walaupun kepada hewan ataupun binatang. Islam sangat melarang umatnya menyiksa hewan atau memberi muatan yang berlebihan terhadap hewan tunggangan. Islam juga memerintahkan umatnya agar memberi makan dan minum yang cukup terhadap hewan peliharaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, sekalipun terhadap hewan, bernilai kebaikan, termasuk memberi makan hewan. Juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang memelihara kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan, pemberian minum kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hewan yang kita pelihara juga termasuk amanah yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyia-nyiakannya dalam artian tidak memberinya makan ataupun minum yang cukup, maka hal itu cukup akan menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Pendengar yang budiman, seorang muslim dianjurkan menolong binatang, apalagi sesama mereka yang sangat menderita walaupun binatang tersebut adalah binatang yang najis, seperti anjing misalnya. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur, hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, kemudian diikatnya dengan kerudungnya, dan diambillah air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, ada beberapa hal yang dilarang ketika kita melakukan terhadap binatang. Di antaranya adalah dilarang mengganggu binatang dan memperlakukannya dengan buruk, apalagi sampai menyiksanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka hanya karena mengurung kucingnya hingga mati. Dia membiarkan kucingnya tidak makan dan tidak minum, tidak juga melepaskan kucingnya untuk mencari makanan sendiri. Selain itu pendengar, kita juga dilarang membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali membunuhnya dengan tujuan tertentu. Misal, untuk dimakan, karena dalam kondisi terdesak atau membahayakan, atau binatang yang memang diperintahkan di dalam syariat untuk kita bunuh. Hal ini dibenarkan di dalam hukum Islam. Demikianlah pendengar, indahnya Islam mengatur segala sesuatu. Islam sudah menjelaskan dan menganjurkan kita untuk menyayangi binatang dan melarang untuk menyiksanya, kecuali binatang yang membahayakan diri kita, yang kita dibolehkan membunuhnya oleh syariat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

yang jantung lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumbuhan dan

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

Senin tanggal 28 September 2026. Bulan ini sampai tanggal 30. Esraunya sudah di penghujung bulan 9, terlagi masuk ke bulan 10 Oktober. Esraunya semuanya dimanapun kamu berada, semoga sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin.

Yap, siang yang begitu cerah panas di seputaran Gunung Meriah, Esaronia semuanya saat ini ya, alhamdulillah dan cuaca cerah. Bersyukur dimanapun kita berada, dimanapun keadaan kita saat ini, Esaronia semuanya, jangan lupa bersyukur ya, say alhamdulillah. If you start in Bismillah dan di akhir finish, alhamdulillah.

0: Ezra Rilsen kembali menyapa siang Ezra Wanya semuanya. Waktu menunjukkan jam 2.50 ya, masih dalam keadaan cuaca panas ya. Mungkin timbul pertanyaan Ezra Wanya semuanya, kenapa setiap malam minggu itu hujan ya? Malam-malam biasa tuh enggak kok, kayak kemarin cerah ya. Hari ini juga insya Allah alhamdulillah cerah ya kan. Kenapa malam minggu cerah? Malam minggu hujan gitu ya. Padahal malam minggu yang ditunggu-tunggu untuk keluar gitu ya, main-main. Ya, begitulah ya, Esrawani semuanya. Oke, bersyukur yang penting. Oke, Esrawani semuanya, ini ada yang bergabung.
1: Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat siang, Esra.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
1: Gimana kabarnya, Bang Putra?
2: Alhamdulillah, kalau kabar Bang Putra, baru beli radio baru, makanya bisa terdengar suaranya Bang Arif.
1: Mantap.
2: Enggak, memang Bang Putra kepingin radio Ezra.
1: Keren.
2: Kadang nanti di radio sini mati kan gitu.
1: Keren, keren.
2: Kepingin dengerin radio Ezra.
1: Di mana belinya? Beli online
2: gitu.
1: Di mana belinya? Makanya
2: Bang Putra beli radio baru gitu.
1: Di mana belinya?
2: Di terminal Toko Palwa.
1: Okay.
2: Radio Bang Putra kemarin rupanya salah congkel-congkel siarnya, akhirnya putus pula gelombangnya. Duh.
1: Walah, kan bisa disetel kalau masalah frekuensinya, cari lagi frekuensinya.
2: Iya, makanya datarkan Bang Putra kemarin itu di tukang bengkel, nggak bisa lagi nih, alatnya payah katanya.
1: Walah, oke, ini berarti udah bagus lah ya, udah baru ya kan.
2: Wah, makanya kata tukang bengkel itu, wah ini payah kali ini, daya. Nggak ada alatnya di sini karena radio lama ini, daya.
1: Iya, sudah lama banget itu. Dari kapan itu punya radio lama itu?
2: Hah?
1: Sejak yang radio lama itu dari tahun kapan itu ada?
2: Ya, tahun ini lah itu. Pokoknya keluar nama itu.
1: Oh, tapi radio baru.
2: Itu kan masih ada radio yang lama.
1: Oke. Oke, Bang Putra. Mau request lagu apa siang ini?
2: Ini, Bang Aris, merangkaikan kisah indah.
1: Merangkaikan kisah indah dari siapa itu?
2: Nggak tahu.
1: Waduh.
2: Tahu penyanyinya, pokoknya merangkaikan kisah indah.
1: Harus tahu lah lagu ininya, siapa penyanyi, biar tahu kita nyarinya siang mana.
2: Pokoknya judulnya itulah, merangkaikan kisah indah.
1: Merangkaikan kisah indah. Aduh, iya. Dari siapa itu? Bebas dari siapa atau gimana?
2: Hah?
1: Bebas dari siapa atau gimana?
2: Bebas dari itu.
1: Bebas ya, merangkaikan?
2: Merangkaikan kisah indah.
1: Merangkaikan kisah indah. Oke, coba ya, kita cari ya. Salam-salamnya.
2: Salamnya buatnya Bang Aris. Semoga sehat selalu. Udah rindu dengar suaranya ya. Udah ada seminggu ya.
1: Iya, udah lama.
2: Udah ada seminggu Bang Putra gak muncul.
1: Bukan karena galau kan?
2: Iya, udah rindu berat juga dengar radio suaranya.
1: Bukan karena galau kan?
2: Iya lah.
1: Oh, karena galau. Bang Putra, ini merangkai kisah indah ini nggak ada ini. Ini judul film yang ada.
2: Wah, judul film?
1: Merangkai kisah indah itu ya. Ini ada banyak episode. Berarti ini series film ini judulnya.
2: Gitu pula?
1: Iya. Film di Indosiar itu, merangkai kisah indah nama judulnya. Mungkin lagu-lagu di dalamnya mungkin banyak jadi background. Cuman yang mana-mana kan beda. Aduh.
2: Berarti nggak ada lagunya itu?
1: Nggak, ya lagu itu judul ya, kok lagunya mungkin lain judulnya.
2: Lagunya nggak ada apa itu?
1: Nggak, yang merangkai kisah indah itu nggak ada yang judul merangkai kisah indah. Itu judul series film ya?
2: Itu pula ya.
1: Iya.
2: Aduh. Seting.
1: Apa?
2: Seting.
1: Hah?
2: Seting.
1: Seting?
2: Iya, Sting itu pun lagu band juga itu.
1: Yang judulnya apa tuh Sting?
2: Mungkinkah?
1: Stinky. Sting.
2: Ah, apa judulnya itu?
1: Bingung lah, ya mungkinkah judulnya?
2: Mungkin kan.
1: Iya si Andre, makanya harus bingung Sting apa? Ben Sting. Stinky dong putra. Jangan hilangkan i-nya, Stinky.
2: Stinky ya.
1: Iya, oke, salam-salamnya ada.
2: Apa judulnya?
1: Judulnya Mungkinkah?
2: Oh, Mungkinkah.
1: Iya.
2: Karena kan ben lama juga itu.
1: Lama banget itu, lama-lama.
2: Iya, ben lama itu, bukan apa tuh, bukan Lexia itu.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya buatnya Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Kak Maida. Kak Maida sehat juga dia?
1: Sehat, alhamdulillah. Kan tadi siaran dia kan?
2: Iya, tapi tadi pagi ingat dengar Bang Putra. Iya, Kak Elvina kemana juga dia? Siar juga dia?
1: Sehat bahagia lah dia pasti, kan baru nikah dia.
2: Oh, baru nikah dia. Ya. Alhamdulillah. Selamat menempuh hidup baru Kak Pina, ya kan gitu.
1: Yep.
2: Buatnya Bang Dapi. Cuma tempat di tipe di situ persatu. Berarti Kak Maida menyiar lagi ya?
1: Maida siaran ya.
2: Ya, nanti sore siaran juga dia?
1: Siaran dia.
2: Ya, dan tiga pina kan gitu.
1: Iya, betul.
2: Iya, okelah. Assalamualaikum.
1: Oke, Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Putra, mau request lagu dari Stinky yang berjudul Mungkinkah? Langsung aja kita putar requestnya. Ini dia.

Assalamualaikum semuanya. Ini ada yang menyapa kembali melalui WhatsApp. Ya, coba harus bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris, ini Musliman dari Bakal Buah. Oke, Bang Musliman di Bakal Buah. Mau request lagu Dadali di saat kau berubah. Oke. Curhat kayaknya nih ya. Salam-salamnya buat semua dari A sampai Z. Terima kasih Bang, dari Musliman dari Bogor. Dari Bogor. Wah, bukan lagi dari Bakal Buah nih Bang Musliman, dari Bogor kali ini. Jauh ya Bang Bang Dadali. Bang Musliman ya, sehat selalu lah pokoknya. Dadali ya, mana antara ada sambil nyari yang berjudul di saat aman tadi, di saat kau berubah. Oke, ditunggu lagunya Bang ya, nanti setelah asar kita, azan asar setelah kita putarkan ya, takutnya kepotong ya kan. Tetap di Radio Extra FM.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Di antara karakter orang-orang mukmin adalah dia pandai menjaga amanah. Baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maupun amanah yang datang dari sesama manusia. Sebaliknya, salah satu karakter orang-orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, amanah banyak macamnya. Ada amanah dalam dunia perdagangan, ada amanah dalam rumah tangga, ada amanah dalam dunia pendidikan, ada amanah profesi, dan seterusnya. Seorang pedagang misalnya, dia wajib menjelaskan kualitas barang dengan jujur kepada pembelinya dan tidak menipunya. Seorang ayah dan juga ibu, mereka wajib mendidik anak-anaknya secara Islami dan menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, wajib seorang pemimpin untuk mengarahkan segenap rakyatnya agar mereka mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Karena dengan mentaati Allah, maka rakyat akan mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga seorang pemimpin hendaknya mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, serta mengupayakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah akan dibalas di akhirat kelak. Seorang yang berkhianat, ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Di sisinya ada bendera yang dikibarkan dan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Seorang yang pengkhianatannya kecil, maka benderanya cukup rendah. Yang pengkhianatannya sedang, maka benderanya juga sedang. Seorang yang pengkhianatannya besar, maka benderanya sangat tinggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
0: Setiap orang yang berkhianat akan mempunyai bendera di hari kiamat nanti, ditinggikan sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah dalam perkara amanah. Jangan abaikan amanah apapun yang ada di pundak kita, baik amanah yang datang dari Allah ataupun amanah dari sesama. Ketahuilah bahwa mengabaikan amanah dan berkhianat ini adalah ciri khas orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat khianat dan semua sifat yang tidak diridhoi.

Excel Hari Lesa yang kembali menyapa, dan ini kita coba sapa dulu, ada yang bergabung melalui Facebook ya, harus bacain. Ada Nantampu Mas, selamat siang Extra Relax Time. Dan Tamu Mas request lagu artis favorit aku banget dong, katanya ini Anggun yang berjudul Breathe in Water. Bersyukur berdoa, kalau bahasa Britishnya ini water tuh Breathe in Water, water. Bersyukur berdoa dan berusaha di seputaran Nantampu Mas, gerimis kecil-kecil. Oke. Salam buat semua fit ekstra aja deh. Semoga sehat semuanya ya. Alias sate, makasih sudah guntut bayi Nantampu Mas. Oke, ditunggu lagunya. Terus melalui WhatsApp ini, sabar bacain. Assalamualaikum Bang, aku mau minta lagu Rosa yang judulnya Hati yang Kau Sakiti. Spesial buat keluarga Bang Haris, semoga sehat selalu, itu aja Bang. Oke, terima kasih. Ditunggu juga ya. Terus masih melalui WhatsApp juga, ini seronok ya semuanya. Ada Maati. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Bang. Cuaca di seputaran Blok 7 sangat cetar, membahana kan? Ya kan Mbak? Request ya Bang, Merayu Tuhan. Ini Merayu Tuhan dari Triswaka. Salam sehat buat keluarga. Terima kasih ya Bang, terima kasih kembali ya. Sehat selalu juga ya. Oke, dan sekalian juga harus pamit undur diri ya, tiga requestan terakhir ini untuk menutup pertemuan kita di Extra Relax Time. Terima kasih, harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari jalan kompleks lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebu Teraca Singkil. Oke, selamat sore Extramania. Apa kabar ini ya kabar Extramania yang pastinya masih setia ya di 104.8 FM. Dan edisi yang sama 28 September 2026 ya. Dihibur ini sama Kak Maida dan juga di program Nende Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Oke, jadi selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore ya. Semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung, silahkan kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
1: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Nenden Once Another Daerah, dan jelas masih bareng Kak Maida. Dan juga di studio setelah pukul 16:47 melintas. Ya, silakan ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama, di 08-1148-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM.

0: Okay, kita balik lagi Romania. Ya, dan okay lah, silakan ini buat yang mau bergabung di 08 1148 1048. Halo Nendi, selamat sore. Assalamualaikum, siapa?
1: Waalaikumsalam. Nendi, ngapain ada daerah sama?
0: Ada Bang Putra di sebelum salam ya, kabarnya Bang Putra?
1: Alhamdulillah, kabar Bang Putra baik ya. Mendung-mendung hari ini. Iya, mau hujan ya? Belum datang.
0: Baiklah, kalau begitu. Ini sore harinya lagi ngapain nih Bang Putra?
1: Lagi nyantai-nyantai nih Kak Mas.
0: Lagi santai kawan, gitu ya. Baik, mau minta lagu apa Bang Putra?
1: Ini Kak Mai, ikan Kak Mai, siang lahir batin.
0: Siang lahir batin, oke, salam buat siapa?
1: Salamnya buatnya Kak Maida, semasa kecil, semasa selalu. Buatnya Kak Elvi Negara, selamat menempuh hidup baru. Buatnya Bang Haji Aris. Buatnya Bang Sahat Badaki, Pak Tepuk, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nota Manik, buatnya Mama Agus, dan semua-semua bapak di cukup bersatu, Kak Mai yang mau naik silahkan disebut nama Bang Putra. Oke Kak Maida, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum Kak Maida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu, dari warga sebelum salam ya, ada Bang Putra katanya minta lagu darinya Isran Siketang, Sayang Lahir Batin gitu. Nanti baik-baik, oke hati-hati. Nanti kita puterin lagi tuh spesial buatnya Bang Putra ya. Dan silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048.

kali ini kita mau bacain dulu yang udah request lagu dari WA-nya radio ya. Katanya sih di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam. Kak Mahida, ini Bang Musliman dari mana-mana aja. Ya, mana-mana aja. Mana-mana aja gitu ya. Mau request lagu Tembang Tresno Yeni NK. Salam-salamnya buat semua-semua aja Kak dari A sampai Z. Terima kasih dari Musliman di mana-mana aja gitu. Nanti kita cari lagunya ya, Tembang Tresno. Kalau enggak ada mungkin ya mungkin ada tapi agak lambat sedikit ya, agak slow santai. Gak boleh diburu-buru, oke? Terus juga dari Facebooknya radio nih, ada Nanta Pukmas Ponsel, katanya NND selamat sore. Ya, selamat sore kembali. Request lagu Adewi Trio Tangga-Tanggai ya. Bersyukur, berdoa, dan juga berusaha. Salam buat new fan ekstra semuanya. Juga mau ucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya siapa nih? Istri. Bentar. Keponakan aku, lam sehat bancin katanya gitu di Papak Barat ya. Semoga kita semua tabah menghadapi kabar duka cita ini katanya si Nanta Pukmas Ponsel. Terus juga mau kasih support juga buat adik-adik pencak silat Mocak Pak-Pak yang berangkat ke Selangor ya Malaysia dalam rangka Road to 57K ya di Selangor Malaysia Islamania. Nah, semoga mendapatkan banyak medalinya untuk di boyong ke Aceh Singkil ya. Lihat, terima kasih Dok Guntut by Nanta Pukmas Ponsel Simpang Kutari Siompin Kecamatan Suro. Ya okelah, nanti lagunya Tangga-Tanggai kita puterin spesial buatnya Nanta Pukmas Ponsel.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, Sramania, baik ya, Aris. Tadi sudah pukul 17 lewat 55 menit melintas. Ya, ini sih sudah waktu yang beda untuk pamit ya dari ruang dengar Sramania semua, ya. Tapi sebelum itu, kali ini Kak Meda mau bacain dulu nih yang udah nge-request lagu dari Facebooknya Radio dan Nuryawati yang katanya minta lagu dari Faujana, ya. Yang judulnya Laika Iobana, dan lagu itu sudah Meda puterin spesial buatnya Nuryawati. Terus tadi katanya mau salam-salam juga nih, salam spesialnya untuk semua pendengar Fan Extra yang selalu stay dengerin radio aja. Dan buat Kak Maida juga, semoga selalu, katanya gitu, amin. Oke, kalau gitu Sramania, kita kembali ketemu lagi besok, tentunya di jam dan juga di program yang sama ya. Maida pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Daud.
1: Motivasi Islami.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalahnya. Pendengar, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang menyebutkan anjuran bahkan perintah untuk berdoa. Yang pertama terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55 dan 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi karibum minal muhsinin. Berdoalah kepada Allah dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pendengar, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan suara yang lembut lagi lirih, bukan dengan suara yang keras dan lantang. Selain itu pendengar, salah satu adab dalam berdoa adalah memohon atau meminta dengan menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik atau Asma'ul Husna, yakni sesuai dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang itu sesuai dengan apa yang kita minta. Misalkan ketika kita ingin dilapangkan rezeki,

Maka mintalah dengan panggilan, Ya Razak, wahai sang pemberi rizki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 180, yang berbunyi, Walillahi asma'ul husna, fadu'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, yakni al-asma'ul husna. Maka memohonlah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Pendengar yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjamin bahwa setiap doa akan dikabulkan olehnya. Tentunya doa yang dikabulkan adalah doa yang memang pantas untuk dikabulkan bagi hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Kemudian pendengar, juga dipertegas di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa dalil dari Al-Quran tentang perintah berdoa. Yang hal ini tentu menjadi bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita atau memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Jika kita tidak melaksanakannya, berarti kita telah bermaksiat dan menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pemaparan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar apa-apa yang keluar dari mulut kita, yakni berupa lantunan doa dan permohonan, permintaan yang kita panjatkan kepadanya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyeru kaumnya kepada tauhid dan mencegah mereka dari berbuat syirik. Memurnikan tauhid, yaitu penyembahan kepada Allah semata, merupakan inti ajaran Islam dan kewajiban yang paling besar. Sedangkan kebalikannya, yaitu syirik, adalah larangan yang paling besar dan penyimpangan yang paling berat. Di antara bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim jika perlu bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan menyebut nama Allah seperti demi Allah, demi yang maha penyayang lagi maha pengasih, demi zat yang maha agung, demi zat yang maha mencipta, dan sebagainya. Atau dengan menyebut salah satu dari sifat-sifat Allah seperti demi Rabbnya Ka'bah, demi yang maha mendengar segala suara, demi yang menghidupkan dan mematikan, dan sebagainya. Adapun bersumpah dengan menyebut nama makhluk, maka hukumnya haram. Karena itu, dilarang seseorang bersumpah dengan kata-kata seperti demi Rasulullah, demi Jibril, demi Ka'bah, demi langit dan bumi, dan sebagainya. Bersumpah dengan nama makhluk termasuk dalam perbuatan syirik, karena ia berisi pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang bersumpah dengan nama selain Allah ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa ia mendengar seseorang berkata, "Tidak, demi Ka'bah." Lalu Ibnu Umar berkata, "Janganlah engkau bersumpah dengan selain Allah, sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
0: Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, wajib bagi kita

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si dari pelataran Meriam Sipoli 104.8 Extra Vemage Music and New Station Radio in Rimo. Selamat malam Ekstramania, semua apa kabarnya malam hari ini? Ketemu lagi bareng Davi ya di Musik Malam edisi awal pekan Senin di penghujung bulan ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 28 ya September. Tanggal tua. Mudah-mudahan dompet Anda ya walaupun meringis gitu ya. Tapi enggak sampai menetesin air mata ya. Ya semoga sisa-sisa bulan ini ya, sisa gaji masih ada ya. Oke deh, sambil nunggu gajian, kini Davi bakal temenin kamu lewat tembang enak ya dari dangdut kesayangan Anda.

0: aku kasih.
1: Oke, kita coba single yang perdana. Ada siapa ya? Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Sepertinya belum tersambung. Ada peristiwa apa hari ini di Aceh Singkil? Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Putra. Sehat, Put?
2: Alhamdulillah.
1: Kurang
2: sehat, Bang Bakti.
1: Datang juga kemarin tempat Rena.
2: Tanggal 28 harus bocor ya.
1: Datang juga kemarin tempat Vina.
2: Ini tanggal muda.
1: Datang juga kemarin tempat si Vina.
2: Oh, belum.
1: Iya, gimana?
2: Kapan acaranya?
1: Iya, udah lewat.
2: Udah pacara.
1: Udah lewat.
2: Oh, gitu. Nggak diundangnya?
1: Ah, nggak mungkin. Masa nggak diundang? Nggak ya?
2: Iya. Nanti kayak Italia kamu tak diundang.
1: Hah?
2: Nanti kayak Italia kamu tak diundang.
1: Masa? Masa nggak diundang? Nggak mungkin lah.
2: Dapur.
1: Ah, nggak mungkin lah.
2: Mungkin kan saja.
1: Nah, mungkin lah. Masa Putra nggak diundang? Nggak yakin saya.
2: Iya, Putra gitu lah.
1: Nggak yakin saya itu.
2: Iya, takut dia nanti cemburu suaminya.
1: Yuh, beda lah.
2: Iya, nanti teringat pula nanti Putra sama dia cemburu pula. Nanti suaminya makanya nggak diundang.
1: Nggak lah. Mana pula udah nikah masih cemburu-cemburu.
2: Iya. Apa emangnya? Nanti tinggal kami ada lagi ya, single ya.
1: Apa emangnya, Putra?
2: Hah?
1: Apa emangnya?
2: Iya. Kan ada ini kan tepung kawang kuin.
1: Biasa nih. Masa gak datang?
2: Itu kan ada ikan mungkin dulu tuh. Gak jadi. Takut dia diganggu.
1: Gawat nih.
2: Nunggu kami ada lagi lah. Kepastiannya tak kapan jadinya. Udah berpindah ke hati nah ini ya.
1: Tuh kawan nih.
2: Kemarin kapirnya nih kak Maida pula ditunggu.
1: Gak konsisten ya kan.
2: Iyalah. Ya kawan lah kabar. Ada hujan gak di situ?
1: Hah?
2: Ada hujan gak?
1: Ada.
2: Di sini gak ada hujan.
1: Hujan lokal.
2: Hujan duit ada gak nih?
1: Hah?
2: Hujan duit.
1: Hujan duit?
2: Ah,
1: ada juga.
2: Kalau ada, biar datang Putra ke situ.
1: Ada.
2: Ya. Kemana?
1: Datanglah. Kemana
2: kopi belum nih?
1: Hah?
2: Kemana minum kopi belum?
1: Ya. Belum lagi gak enak minum kopi nih, Bang.
2: Kenapa?
1: Hah?
2: Kenapa?
1: Hambar ini.
2: Kenapa hambar?
1: Ya, Bang, Putra lah, hambar enggak?
2: Enggak.
1: Hah?
2: Enggak ada hambar.
1: Oh, enggak hambar, ya. Oh, iyalah. Kabarnya tempat Pak Nosa Manik banjir lah, udah tahu?
2: Enggak ada dikabarinnya, loh.
1: Yuh, masa enggak tahu? Jadi, gimana Putra ini? Kok semua-semua enggak tahu nih?
2: Enggak ada responnya pun, ditelepon enggak angkat.
1: Ya orang namanya lagi kebanjiran, mungkin dia lagi sibuk ngemasih barang-barang.
2: Tadi katanya di radio Muna sama Pak Misbar itu pun katanya dia.
1: Gitu. Tau soalnya saya baca informasi di Sigrun apa.
2: Ya tapi tadi ku dengar sama Pak Misbar pacinya si apa, Kak Wirma. Nah, benar tadi. Kan ada pacinya Kak Wirma. Guru-guru SD itu.
1: Di sini.
2: Dengar tadi request lagu juga ada tadi.
3: Sigrun huji apa banjir Sultan Daulat Sigrun sama desa mana Jabi-Jabi.
2: Ah, itu belum tahu.
3: Jadi gimana katanya detektif?
2: Nggak ada responnya kayak mana?
3: Respon siapa?
2: Karena sama ini.
3: Oh, iya dia lagi sibuk ngemasi barang-barang yang kena banjir.
2: Jadi nggak pendek sama Pak Wisbar baru ya. Terus lagu
3: mana kemarin itu, mana? Kemarin itu mungkin
2: nggak tahu
3: kemarin-kemarinnya lagi
2: berapa hari
3: udah orang banjirnya baru kemarin hari Ahad mungkin Putra tadi dengerin si Pak Nosanya udah seminggu yang lalu bilangnya kok kemarin.
2: Putra pun radio Putra rusak.
3: Nah, itulah. Jadi gimana Putra mau dengerin? Aduh, berarti ngarang dong.
2: Iya, radio pun rusak. Ya. Nah,
3: nggak berarti ngarang ya?
2: Iya, baru tadi sore. Aku dengerin telepon radio. Ini kan radio baru ini. Mana ada radio lama ini, radio lama udah rusak, makanya nggak kau tahu.
3: Baru kapan dibeli? Baru tadi dibeli?
2: Tadi jam 10 tadi.
3: Hah?
2: Jam 10 tadi.
3: Baru dibeli?
2: Iya.
3: Di mana belinya?
2: Toko Palwa.
3: Oke, mantap.
2: Ya, di Toko Palwa banyak loh. Makanya kalau beli radio zaman dulu gitu masih ada lengkap sama dia, ada kaset plastik, ada radio biasa. Yang kucari kaset plastik saja lah, bilang mungkin gitu.
3: Iyalah,
2: bungkus lah, bilang. Berapa nih Pak? Bilang.
3: Yang mantap.
2: 350, ya nggak bisa kurang ini kita, bilang. Ya. Ini balik modal juga lah ini katanya. Tuh kasih namamu 250 katanya. Bungkus bilang. Radio yang lama kemana katanya. Ya udah rusak bilang. Ya. Kenapa direkam?
3: Siapa yang merekam?
2: Itu.
3: Mana
2: siapa merekam?
3: Gak ada orang
2: ini merekam. Ini wartawan juga ini ya.
3: Itu radio streaming. Jadi Putra, kalau HP-nya Android, buka aja internet Extra FM. Bisa dengerin dari streaming.
2: Tapi radio Extra ini hebat juga ya. Makanya bilang Putra yang hebatnya gitu.
3: Apanya yang hebat?
2: Ya, enggak. Tadi kebuka radio singkil, nggak terdengar, suaranya halus. Tapi kan radio ini radio baru, kenapa pula radio singkil nggak dapat pikiran itu?
3: Di setel dulu lah, coba di setel.
2: Ya udah aku setel, pas setel nggak dapat, siarannya angin-angin. Baru aku
3: pakai radio bunga. Mati lampu mungkin.
2: Enggak mati lampu. Aku tenaganya tenaga cak.
3: Tenaga surya?
2: Iya. Jadi aku putar radio Muna, kuat dua suaranya, tendangannya. Karena dekat kan gitu. Aku putar radio apa? Etra. Putar berbaris.
3: Kuat.
2: Jelas juga nih ini, gue pikir.
3: Kuat juga.
2: Ya, kuat nyinging gitu. Kenapa suaranya itu ke Kak Maida? Atau acara Kak Maida kuatin suaranya. Nyinging. Terdengar. Supaya lupa aku ngecilin. Ya, makanya radio Extra ini wah luar biasa ya. Terdengar. Ya, kayak mana ya, sampai kota Cani pun terdengar. Ya, apalagi ke Sulawesi, seluruh provinsi di Tengah ini.
3: Ya, seluruh kabupaten, kota, provinsi, seluruh negara, nah, seluruh negara lagi, seluruh dunia.
2: Iya, memang kalau Radio Extra nggak ada lagi tandingannya ya.
3: Iya, pokoknya update terus.
2: Iya, karena streamingnya, apalagi jaringannya, waduh, tendangannya luar biasa.
3: Yang penting ada jaringannya, bagus jaringannya.
2: Wah.
3: Kadang-kadang kalau nggak bagus jaringannya ini,
2: kan? Itulah ada.
3: Ya udah deh. Putra mau request lagunya siapa?
2: Oh, darinya Evita Mala.
3: Evita Mala ya. Judulnya apa?
2: Gadis Miskin. Ada acara kamera, aku kuatin suaranya. Nging, nging, nging, nging. Terdengar. Supaya lupa aku ngecilin. Iya, makanya Radio Putra ini, wah, luar biasa ya. Terdengar. Iya, gimana ya, sampai kota Cani pun terdengar. Iya, apalagi ke Sulawesi, seluruh provinsi di Tengah ini.
3: Ya, seluruh kabupaten, kota, provinsi, seluruh negara. Nah, seluruh negara lagi, seluruh dunia.
2: Iya, memang kalau Radio Extra nggak ada lagi tandingannya ya.
3: Iya, pokoknya update terus.
2: Iya, karena ada streamingnya, apalagi jaringannya, waduh, tendangannya luar biasa.
3: Yang penting ada jaringannya, bagus jaringannya.
2: Wah.
3: Kadang-kadang kalau nggak bagus jaringannya ini,
2: kan? Itulah ada.
3: Ya udah deh. Putra mau request lagunya siapa?
2: Oh, darinya Evita Mala.
3: Evita Mala ya. Judulnya apa?
2: Gadis Miskin.
3: Hah?
2: Gadis Miskin.

0: penting
1: ada jaringannya, bagus jaringannya.
0: Wah.
1: Kadang-kadang kalau nggak bagus jaringannya ini.
0: Wah. Ya kan? Itulah ada.
1: Ya udah deh. Putra mau rekas lagunya siapa?
0: Oh, darinya Evita Mala.
1: Evita Mala ya. Judulnya apa?
0: Gadis miskin.
1: Hah?
0: Gadis miskin.
1: Gadis miskin?
0: Iya. Yeah.
1: Bentar, saya cari dulu. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya banyak Bang Sahat ke Dapi. Semoga selalu. Karena kakak sehat juga dia.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Buatnya Kak Maeda dan masa kecilnya semoga selalu. Kak Elvira Jara. Alamat dan pede baru adalah.
1: Kok lama segitu? Kok lama segitu ngomongnya?
0: Apa gak lama aku ditinggalin?
1: Iya, sabar ya.
0: Ya, nunggu Kak Maeda lagi jawabannya ini. Iya, baru dapat apa beli satu dapat dua pula nanti. Beli satu dapat dua
1: katanya. Masuk akal.
0: Hah?
1: Ya udah, oke.
0: Ya kan beli satu dapat dua, Pak Tekot. Pak Nosa Manik. Apakah udah tidur dia Pak Nosa Manik ini? Pak Ipen Kombi. Buatnya Bu Ayu. Buatnya Mama Iwan, Mama Gilang, Bang Haji. Kakek apa masih aktif ya?
1: Masih, kakek Huta Barat kan? Masih.
0: Itu kakek Gunung Lagan ke mana juga dia? Ada ringgi juga ini.
1: Kakek Gunung Lagan?
0: Iya. Ke mana dia kabarnya ya? Dari itu juga dengar suaranya kayak Gunung Lagan. Gunung apa? Gunung Melati ya? Ya, dia Gunung Melati ya. Kalau dengar radio pakai Gunung Lagan, tolong dulu naik dulu pakai Gunung Lagan ya, pakai Omak. Ya. Oh ya, Mama Rahman. Oh Mama. Selamat Mama lah. Ya, dibungkus.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, dibungkus semuanya lah. Buatnya Kak Maeda, semoga selalu dia. Ya, oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Suherianto di seputaran Leboboh yang minta lagu Siti Badriah, Undangan. Kirim salamnya buat Vina Putri, Amanda Alia, Sekar Wirma, Maeda, Bang Haris Badak, Pak Nosa Manik Putra, Pak Omas Tepos, Pak Eko Prasetyo, terus siapa Putra, Elvi Azahra, selamat menikah selalu, doa langgeng sampai kakek nenek, amin. Spesialnya buat Bang Davi kalau pulang hati-hati di jalan, doa sehat selalu. Oke, ditunggu tembangnya ya. Nelpon berikutnya, halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bang Gapi, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Pak Salam nih kok suaranya agak jauh kali nih ya.
3: Oh iyalah, artinya kan aku nomor salam gitu.
1: Mentang-mentang di blok 30 ya.
3: Iyalah, sekarang kalian gak pulang, disini payah.
1: Aduh, duit sawitnya buat apa coba? Belikanlah HP baru.
3: Hah?
1: Duit sawitnya buat apa?
3: Ya memang, tapi kita kan tapi bayang
1: ngecas.
3: Hah? Bayang ngecas HP-nya.
1: Oh, bayang ngecas HP-nya.
3: Memang enggak pernah naik dong tapi ya mulai pagi buka radio sampai sore ya tetap.
1: Oh, mantap.
3: Sampai kamu sampai siapa lah.
1: Ya berarti

0: Nih, Pak Salam beli HP yang tenaga surya.
1: Ada.
0: Biar nggak perlu ngecas, jadi cukup dijemur aja.
1: Bayarin aja lah ya.
0: Iya.
1: Karena duitnya ya.
0: Oke.
1: Memang nggak pernah mau ini, nggak pernah makanya nggak pernah bisa ngelirik sama orang.
0: Iya, betul. Sibuk ya?
1: Gak apa-apa lah.
0: Iya, yang penting masih tetap monitor, Pak, ya?
1: Oh, pokoknya 24 jam,
0: Pak. Oke, mantap. Iya.
1: Sampai kampung ya, lapar.
0: Oke, kalau gitu.
1: Urung apa, Bang?
0: Iya, yang mana? Urung, dilihat meneh.
1: Urung apa?
0: Yalah. Banyune anu urung digodok, urung mateng banyune.
1: Urung mateng.
0: Urung.
1: Para gase apa tutup?
0: Anu gase entek, tokone tutup bengi.
1: Ya, mau awan-awan ya.
0: Iya. Nah, request lagu, Pak Salam.
1: Oke. Yang Slamenan.
0: Apa? Elpina, wes. Wes.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke. Lagunya. Iya, lagunya. Apa judulnya?
1: Sepiring berdua,
0: oke, masuk. Ora warek, sepiring wong loro. Iya, ora penting iku. Mesra tok, ora warek yo. Turune klesetan. Oke.
1: Salam Pak Eko.
0: Oke. Oke, tur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selamat malam untuk Musliman di Bakal Buah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Davi yang paling ganteng. Wih. Baru sadar bang ya. Ya, Musliman dari Bakal Buah, requestannya secangkir kopi. Gak tahu penyanyinya bang. Salamnya buat Putra Kusuk, baru buatnya Bang Tampuk Mas Ponsel, ya, Pak Tepos, Pak Nur Samanik, Bang Roy alias Pak Salam, Bang Haris kulit tipis, Pak Rawati, Bu Ate, Bu Meda, Obule, Meda, Vina, Haris. Salam spesialnya buat diri sendiri aja lah bang. Yang lagi di mana-mana. Kenapa? Di mana-mana maksudnya gimana nih? Lagi di mana-mana? Di mana-mana atau ke mana-mana ya? Ya, oke, kalau begitu.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, dengan siapa ini? Halo? Halo, Bang. Tuh. Kok hilang suaranya ya?
3: Lu.
1: Hilang suaranya ya?

Kalau gitu kita nikmatin dulu tembang ya. Ada 3 tembang nih yang mau lewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di musik malam.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: kembali di 104.8. Yang masih pantengin kita, yang masih scroll di handphone. Selamat malam buat Fazri Payung yang minta lagunya Revo Ramon judulnya Ratapan Anak Tiri. Spesialnya buat keluarga Bang Davi, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu aja. Terima kasih Fazri Payung. Kita kembali ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Iya, halo. Waalaikumsalam. Mupia, kok masih belum tidur ya?
1: Bentar lagi, Bang. Bentar lagi nanti. Baru dia tidur.
0: Nah, oh, mantap. Kalau begitu. Ini masih sibuk apa ini?
1: Ngetik, Bang.
0: Ngetik?
1: Lagi nunggu HP, gitu.
0: Oh, saya kira ngutip. Ngutip apa itu? Iya. Udah tutup jualannya?
1: Udah, Bang, udah ditutup jualannya. Kan udah larut malam. Kan udah malam kayak gini, waktunya istirahat, Bang, berarti.
0: Oh, iya. Betul. Saya kira warungnya buka 24 jam.
1: Tidak. Kalau pagi cepat ya bangunnya, Bang, karena gimana ya, tapi cepatnya, Bang, sampai malam nanti baru tutup gitu.
0: Oh iya, berarti berapa tuh?
1: Sekitar ya, jam 10 ini baru kan tutup, Bang.
0: Oke, jam 10 tutup baru nelfon radio begitu ya?
1: Iya lah.
0: Oke, si Har udah nelfon apa belum?
1: Belum, Bang.
0: Mungkin masih kerja shift malam nggak?
1: Itulah, Bang. Bang Har, cepat pulang ya, Bang. Nanti kalau lama-lama pulangnya ditutup nanti pintu rumahnya.
0: Iya, masuk aku.
1: Mudah-mudahan dia dengar ya, Bang. Habis ini, Bang Harnya naik ya, Bang.
0: Iya, betul. Ntar lagi naik tuh.
1: Ya, request lagu langsung ya, Bang, iya. Biar tetap.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu ini, Bang, dari itu Ketimbangan Muara Hati.
0: Muara Hati, bukannya Muara Hati lagunya siapa? Siapa namanya? Is Dahlia.
1: Ada lagunya, Bang.
0: Bukan lagunya Is Dahlia.
1: Tentang Muara Hati, temannya Upin Sambal gitu.
0: Oh iya, oke. Salamnya?
1: Salamnya ya, Bang. Salamnya terutama buat Bang Dati, sehat selalu, panjang umurnya, dimurahkan rezekinya. Terus buat Bang Putra tadi, kalau jari nomor RU suntik, Bang, pulang-pulang, terkadang apa tuh, apalagi tidak angin kemarin kan, Bang, ulang jaringannya gitu, terkadang bisa gitu, Bang Putra gitu. Terus itu sesuanya liatnya tubuhku yang mau kesukupan, Bang. Itu aja ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nosa nih.
1: Iya, Bang. Ini Nosa Manis.
0: Alah.
1: Bang, si Grun.
0: Ah, tapi si Grun banjir, Pak.
1: Ya, itu memang udah lumrah itu, Bang Rati. Kalau udah banjir, kena 3-4 desa itu. Yang paling susah Bang Rati itu desa Bawan. Iya, aku jalannya cuma dari si Grun.
0: Oh, di atasnya lagi ya?
1: Iya.
0: Itu paling parah.
1: Maksudnya dia gak kena, cuma dia gak bisa lagi mau ke pajak pun gak bisa, mau kemana gak bisa lagi, karena akses jalannya itu jalan si Grun cuma.
0: Oh iya iya, sementara si Grun tadi kena ini ya, banjir gitu ya.
1: Ya. Cuma kalau si Grun itu Bang Rati, enggak, apa kali dia memang ada banyak juga ketinggiannya. Yang paling parah itu dia tak jadi-jadi. Kalau itu, ya bisa dibilang apalah kena orang itu.
0: Sekarang kondisi airnya gimana, Pak?
1: Oh, sekarang tuh surut, Bang Rati. Alhamdulillah, kemarin pun nggak lama, Bang Rati. Dari jam 10 sampai ke jam 6 sore, udah surut dia.
0: Jam 10 malam?
1: 10 pagi. Oh, malam pun dia naik, tapi nggak seberapa kali. Udah itu pagi-paginya lah hari, apa itu, hari Minggu. Wah, itulah udah menang kena rumah itu banyak. Kalau di Sigron banyak juga kena yang daerah rendah.
0: Karena memang apa ya, hujan sehari tadi Pak ya, cuman nih ya, dari malam sampai pagi, sampai siang, sampai malam lagi ya.
1: Iya.
0: Langganan tuh Pak ya. Sampai ada yang ngungsi nggak?
1: Oh, enggak ada Bang Rati, karena gini, kalau desa-desa yang tertentu kena banjir itu udah memang dipersiapkan tempat yang akan dibuatlah tempat-tempat agak tinggi di rumah itu.
0: Oh, agak tinggi. Panggung itu ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Syukurlah.
1: Bang Rati enggak lama, dia alhamdulillah kemarin cuma hitungan jam, cuma itu sekitar adalah 8 jam naik hari itu.
0: Sampai ke jalan besar itu, Pak?
1: Sampai, kalau suka maju jalan besar itu kena itu.
0: Nggak bisa lewat lah ya, mobil ke Aceh ya?
1: Iya, kalau mobil kemarin ada juga sebentar ditahan, cuma nggak lama, Bang Rati.
0: Karena ya...
1: Memang, alhamdulillah juga lah, kalau kemarin biasanya itu lama itu, paling nggak di atas hari itu malam.
0: Berarti sama kayak kami di daerah Bulusemas ini, Pak. Bulusemas pun itu juga paling permainan, kalau di situ paling permainan 2-3 jaman lah, Pak. Ya gitu juga, lewat gitu aja. Tapi ya karena agak besar tadi ya terhambat juga kan orang perjalanan kan, kalau ke Medan, ke Subuh Salam kan.
1: Kami sekarang yang kami pikir sama tadi biasa kalau bulan-bulan 12 nanti kan biasanya kemudian itu selalu terus itu ya ini ya tak kami nanti segeru sama jadi-jadi suka maju dan bawang.
0: Iya iya
1: ya. Rumah kita di segeru Bang Rati, rumah kita sebenarnya gak pernah kena itu karena kita agak tinggi tempat kita itu.
0: Oh, tempat Pak Nosa enggak? Ini di mana nih, di rumah atau di kebun nih Pak?
1: Ini di kebun ini Bang Rati.
0: Oh, udah di kebun ya?
1: Iya.
0: Saya kira karena banjir pulang.
1: Enggak, karena ini enggak punya parah kali namanya itu Bang Rati. Tapi kalau seandainya dia lama kemarin, apa juga lah, nyata ada di situ juga. Karena di sebelum itu kebanyakan ada paman, ada di ipar yang entah-entah itu. Agak dibantu, tapi ini kemarin alhamdulillah lah. Ditelepon ke sana, nggak tahu Bang, nggak tahu.
0: Syukurlah kalau gitu. Ya berarti apalah? Ajak Pak Eko pasang apa? Bubu?
1: Iya, memang kita kemarin berarti pasang jaring. Alhamdulillah lah, lumayan lah. Lumayan banyak lah, Bang.
0: Nah, kalau air besar kan, lumayan juga itu kan. Pasang perangkap, ya kan?
1: Iya.
0: Jaring. ikan-ikan itu pada naik tuh Pak ya.
1: Iya, kita memang selalu disiapkan itu Bang Roti. Kalau udah nanti udah mendung di atas sana, daerah kutat tani sana kan, kita siap-siap berhitung matang garam itu. Nah, karena udah kita ingat-ingat tuh.
0: Iyalah. Udah gak hujan lagi, kalau sempatnya hujan mau juga panjang ceritanya tuh Pak. Sampai nanti di sini, kalau sini biasa langganan tuh di daerah Solok tuh, Silaton, Solok, abislah di ujung sana Singkil kan.
1: Iya, biasanya Bang Rati kalau memang udah kita Singkil nanti kena, habis itulah kami di sini yang cepat naik air itu Bang Rati, kayak tahun kemarin. Ini kemarin kayaknya alhamdulillah kita di Singkil nggak kena, kalau sempat kena di situ, wah ini luar biasa air itu sini Bang Rati,
0: lapat
1: kesulitan itu.
0: Tertahan dia kan?
1: Iya, tertahan dia Bang Rati. Jadi, dia kencang itu Bang Rati.
0: Mana lah, buang ke laut nggak bisa. Lama dia kan, pelan-pelan dia.
1: Itulah sampai dia dua-dua hari itu. Dua hari dua malam dia, macam kayak tahun kemarin. Makanya karena kami kemarin berdoa-berdoa lah kami. Kita Singkil jangan kena.
0: Pembuangannya kemari semua ya, ke Singkil semua tuh Pak ya?
1: Iya, betul. Ya, karena dari kota Tani ke di daerah Dairi di mana kan ya hasilnya tumpahnya kan air sungai Alok ini. Jadi Alok ini lah tujuannya ke Singkil sana. Terus dia kelak, ya, makanya kalau kena di Singkil itulah kita di sini paling parah banget sih. Ya, memang udah gini ya Bang Rati. Udah dangkak aja hari ini pun Bang Rati.
0: Nah, itu maunya dikeruk Pak, sungai apa? Soraya Pak ya?
1: Suraya. Kadang terkati hujan di sini aja, per sebentar satu jam aja, dia udah naik air di sini. Karena dangkal daharnya Bang Rati. Makanya kita kan pemerintah dilarang ya untuk menambang pohon besar-besar itu. Tapi maklumlah kita rakyat ini.
0: Udah sempit-sempit lahan Pak. Jadi paksa cari lahan baru, buka baru kan. Untuk nanam sawit. Ya. Ya udah, hukum alam itu Pak.
1: Iya.
0: Karena ya mau apalagi mau diiniin gitu Pak kan. Oke Pak Rosa,
1: iya mau
0: iya mau request lagunya siapa ini?
1: Dari Roma Irama Bang Rati.
0: Dari Roma Irama, apa judulnya nih Pak?
1: Romantika.
0: Romantika ya, oke. Salamnya Pak.
1: Salamnya buat Bang Rati. Mudah-mudahan sehat keluarga.
0: Amin.
1: Terus buatnya keponakanku Tina Burumanik sudah menempuh hidup baru. Ya, mudah-mudahan lah saat itu dia ini sekarang udah berdayung, melayar menuju satu buah pulau.
0: Yakni
1: pulau kebahagiaan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lah keponakanku itu ya mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah.
0: Amin, amin, amin.
1: Buatnya Putrianto tadi, makasih atas apa-apanya di Kuputera, di Kubul Salam, mudah-mudahan sehat, pada Kuputera tadi. Ya.
0: Pak Salam tadi, nyariin Bapak.
1: Iya, dengar tadi itu. Buatnya Pak Salam, mudah-mudahan sehat ya Pak. Karena itu naik di radio ya, nelfon.
0: Ya.
1: Karena kalau Pak Salam udah nelfon ke radio, senang hatiku. Karena dulu aku kan sering muter-muter ke sana dengan tengah terbarang.
0: Oh iya iya iya.
1: Meskipun lagi pertama Pak Salam, kalau udah dengar suaranya, alhamdulillah di sini aku jadi semangat.
0: Iya iya.
1: Terus buat Pak Tepuk juga, ada Bang Sihar, ada Pak Huta Barat, ada juga ini Bu Lastri di Padang Sari. Mudah-mudahan semua di Padang Sari sehat semuanya.
0: Iya, amin.
1: Benteng Yolan, hari itu aku lewat di sana tapi nggak sempat singgah. Terus buatnya ada juga silihku Marga Solin di Taungkin. Sekarang dia Solok dalam. Aku di luar, dia di dalam. Mudah-mudahan salam juang-juang ya silih. Buat Mahena, buat Cinta di Patok Barat, Andre Tumangger, Parawati juga di sana.
0: Oke.
1: Terus banyak waktu tercinta, ya Kuari Pingkombi, Jatuh Selatan, mudah-mudahan sehat. Amanku hidup, Bilang Kemang, mudah-mudahan sehat. Ada Pak Kiri Pusahak Munci, mudah-mudahan sehat di sana, karena dia selalu dengan radio. Buat semua-semua, Bang Tati.
0: Oke, mantap.
1: Ucapannya, salam kompak lewat udara.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Risma. Ya. Halo.
1: Halo.
0: Ah, golen nang lae bekasmu?
1: Enggo.
0: Iya.
1: Kare mang be ora sopan banjir.
0: Hah?
1: Ora sopan banjir nang.
0: Ora sopan banjiran? Ora. Oh. Berarti kare.
1: Kuni mau banjir kami pe Sultan Daulat iya dena suka maju.
0: Oh. Kateku dos.
1: Ora.
0: Ora. Berarti aman ye. Ah, berarti aman.
1: Aman, alhamdulillah aman em.
0: Alhamdulillah, mula begi. Berarti Pak Nosa samping mo kebanjiran iya.
1: Ngono surut.
0: Awe. Mula.
1: Kaya aku dengo surut nel oleh berlena.
0: Ngo ke tengan, kau survei.
1: Hah?
0: Ngo kau menengan kare, lai sokaya.
1: Ngo kau menengan Pak Indeng, ngo surut.
0: Alhamdulillah.
1: Belen.
0: Syukur mo. Karena memang ulang dekah-dekah lain dah ikan. Masa hati kalak. Malah kita menengen dah. Tapi si merasakan. Ya. Seneng hati nah.
1: Baru leh aku dengan mak-mak kira ngokiran di buka hari bebungki.
0: Mak-mak bebungki? Kau mikir?
1: Ya. Kuri mau siapa dong lenang?
0: Oh weh.
1: Niki ni endung mera kare menaruh wang na.
0: Kataku dah aku menaruhkan bubu jaring.
1: Ora.
0: Ora. Karena kala iglana kare panen ni mula banjir kan.
1: Mak kadem dukung.
0: Jago.
1: Kare miki manggoy, mana nenek gantinya akan kak Pina?
0: Iya. Kawin iya?
1: Enggak ya kawin.
0: Enggak ya? Orang lot panah kabar na, pamu. Orang lot kabar na.
1: Orang lot kabar na mangku.
0: Iya. Kala imangan mangan enak, mangan daging, kasar ku kabarin nada.
1: Iya, orang sebaga.
0: Orang kena baga.
1: Orang kena baga, hen.
0: Datang. Ndao.
1: Tadi gimana?
0: Ya, kalau teranduan 6.
1: Ndao.
0: Ya, orang. Mula kita rimo simpang kanan bak teranduan 6, orang ndao. Mula bak kona, weh, ndao.
1: Mula kita 2 liter minak, enggak kahi, enggak cukup.
0: Oh, cukup.
1: Mereka tunggu kare, orang kan memang dahi.
0: Sa, mungkin orang ya kare kan, main imbang-imbang samping kan begi.
1: Meden ni cuma rendu.
0: Meda.
1: Meden rendu.
0: Meden, iya pe di pema kare, si Ise Putra, Putra memema Meda. Tapi ngok kudo kenda, saya kelpana iya, ningku. Ya, kau pehata bamu, bilang, kurokan.
1: Si Putra.
0: Putra, uwe. Aje, konan.
1: Putra pe tak laku dan tak ora.
0: Ya, nan. Teluarit, taring kena.
1: Gimara?
0: Hah?
1: Cengkarin holiwi, gimara, mura taring kena.
0: Ya. Orang kena baga.
1: Orang kena baga, hen.
0: Datang, ndao.
1: Tadi gimana?
0: Ya, kalau teranduan 6.
1: Ndao.
0: Ya, ora. Mula kita rimo simpang kanan bak teranduan 6, orang ndao. Mula bak kona, weh, ndao.
1: Mula kita 2 liter minak, enggak kahi, enggak cukup.
0: Oh, cukup.
1: Mereka tunggu kare, orang kan memang dahi.
0: Sa, mungkin orang ya kare kan, main imbang-imbang samping kan begi.
1: Meden ni cuma rendu.
0: Meda.
1: Meden rendu.
0: Meden, iya pe di pema kare, si Ise Putra, Putra memema Meda. tapi engko kudu kendah mesekel panai ya ningku ya kope hata bamu kudu ken
1: si putra
0: putra uwe ajek konan
1: putra ke ta laku ninta ora
0: ya nan

0: Ya, kok pehatabamu? Bilang, kurokan.
1: Si putra.
0: Putra, uwe. Aja, konan.
1: Putra pe ta laku di tahora.
0: Ya, nan. Teluari, taring kena.
1: Gimara?
0: Hah?
1: Bicam karin holi, gimara mura taring kena.
0: Ya. Iya boleh ya. Masa hati kalak. Putra, putra.
1: Tapi lu guna wakil ini na, si lu ini laus. Dari kena si putra?
0: Ah, orang masuk akal kui. Orang masuk akal kui. Suruh na laus pula. Aja. Kalak menulis imbang. Nah, endang kok ngolo timbang na
1: setiap
0: na laus nah aice
1: peringkat
0: orang masuk akal dah orang masuk akal
1: itu masuk akal lagi
0: kurang bersyukur kelenen
1: memang
0: aice
1: tapi nanti kalau seluruh kunde karang
0: putra putra.
1: Ibu sebenarnya yang kau nak mede dah.
0: Tapi kau nak besar di tenggona dah?
1: Bisa.
0: Kau nak?
1: Putra.
0: Wei.
1: Kau ni nak?
0: Ya, ini kare Prisma. Mau naik? Engkau udah naik ni ya? Madeng. Engkau. Engkau deput. Ya, mengkuso. Karena pernah kau sekali nai. Karena pernah kau nas sekali nai. Engkau sorry ke putra, engkau kare. Belum netak kali.
1: Nanu kesilu lagi. Kali ni teringkan untuk kesilu kui.
0: Olo olo. Oi kan, bagi lolo ai ce. Ngomo, aku ngiro lagu kade konen, kawan.
1: Aku ngiro lagu Siti dia haken.
0: Ya, kae juna.
1: Melanggar hukum.
0: Oh, ketiku undangan palsu.
1: Ora ngki.
0: Salam-salam.
1: Sebetulnya buat Bang Putran demo semoga cepat merebut jodoh. Ibu kecet, nasehat nanti aku nan, apa nak berjodoh nan, tadi kena mantau dengan.
0: Bahaya. Okey, makasih.
1: Guru. Kali mau naik kak cinta.
0: Mareng.
1: Kak mutia enggak.
0: Enggak
1: mau.
0: Okey.
1: Guru.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita break dulu ya. Ada yang mau lewat, tetap di musik malam.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Baik, selamat datang untuk tadi kebersamaan kita malam hari ini, musik malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di program dan jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, istimewanya para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Selasa ya, 29 September 2026, bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Selamatnya acara Mutiara Sebuah Langsung Kita Mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singgil. Selamat pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil salat subuh kita jam 5 kelewat 2 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 7 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqalah salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Selamat bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung saya dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singgil. Dan acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Eksamennya para pencinta acara Mutiara dimana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya, di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan selanjutnya kajian kita, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini, bagian yang ke-8 ini ya. Tema kita, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Kita lanjutkannya. Namun sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurhakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstraunia, jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstraunia, para pencinta acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita. Masih edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini, 1448 Hijriah, walaupun kita sudah berada di posisi 18 atau 19 ya. Ya, kita walaupun kita sudah masuk posisi 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Nah, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan ini. Kita sudah sampaikan ya bahwasanya Qur'an mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Jadi tema kita masih dalam kajian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, termasuk pesan Nabi tentang pernikahan. Kalau Quran mengingatkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Istilahnya kita ulang kembali ya. Nah, jadi ada wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki selama-lamanya. Apa penyebabnya? Satu, kena hubungan nasab keturunan. Yang kedua, kena hubungan pernikahan. Yang ketiga, kena hubungan sepersusuan. Nah, itu yang haram laki-laki itu menikahi wanita itu selama-lamanya. Ada juga wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki sementara waktu. Ketika waktu itu berlalu, dia boleh menikahi wanita itu. Siapa itu? Pertama, saudara perempuan istri atau menggabungkan di antara dua wanita bersaudara. Itu tidak boleh. Nah, itu Quran mengingatkannya. Nah, kecuali ya, kecuali pada masa lampau. Nah, sebagaimana hadis dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan berkata, "Ya Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku yaitu anak Abu Sufyan." Nabi bersabda, "Apa kamu mau?" Kata, "Ya, aku tidak cemburu kepadamu dan orang yang paling aku sukai untuk berserikat denganku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku sendiri." Kata Nabi, "Sesungguhnya hal itu tidak halal bagiku." Ini hadis ya, Imam Bukhari meriwayatkan. Artinya tidak boleh menggabungkan dua wanita bersaudara satu pernikahan. Nah, kecuali, nah itu dia. Dia nikahi kakaknya, talak tiga atau cerai mati ya. Dia menikahi adiknya, itu dibolehkan. Atau sebaliknya, dia nikahnya adiknya jadi istrinya, kemudian talak tiga atau cerai mati dia nikahi kakaknya, itu dibolehkan. Ya, nah, saudara perempuan istri menggabungkan di antara dua wanita bersaudara itu dilarang ya. Nah, wanita yang haram dinikahi sementara waktu. Ya, yang ini kita ulang kembali. Yang kedua, bibi istri baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya, yaitu menggabungkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya, tidak boleh ya. Nah, kata Rasulullah, tidaklah tajma'u bainal mar'ah, ya, tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayahnya dan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibunya. Nah, dia berpoligami dengan seorang wanita ya, wanita itu punya keponakan. Nah, berarti itulah bibinya, itulah keponakannya. Dua-dua diambilnya, seperti tidak boleh. Nah, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Nah, jadi ya, kecuali ya, dinikahnya si bibinya itu udah talak tiga atau cerai mati, baru dinikahnya keponakannya si bibi tadi, ya, itu baru dibolehkan. Nah, itu sebaliknya ya. Nah, itu ya, itu sementara waktu. Yang ketiga, seorang wanita yang telah menikah dengan orang lain, dia tidak boleh ya, kecuali dia kalau sudah cerai talak tiga. Kadang ya, alasannya cinta mati katanya. Kalau enggak kamu, saya tidak menikah. Nah, udah nikah sama orang, saya tunggu katanya. Nah, atau dipaksanya, tidak boleh ya. Nah, seorang wanita yang telah menikah dengan orang lain tidak boleh, kecuali dia sudah bercerai talak tiga, habis masa iddahnya baru boleh dia menikah dengan laki-laki lain. Nah, termasuk juga tidak boleh menikahi wanita sedang masa iddah. Ditalak satu oleh suaminya masih bisa rujuk, talak dua masih bisa rujuk ya. Jangan pula dia baru talak satu sudah nikah dengan laki lain, tidak boleh ya. Nah, kecuali sudah talak tiga habis masa iddahnya baru kemudian bolehlah dia memilih yang mengganti suaminya. Nah, gitu ya. Nah, termasuk selamanya siapa lagi? Wanita yang tidak boleh menikah sama laki-laki sementara waktu. Wanita yang berikutnya, yang ketiga ya, wanita yang telah ditalak tiga ya, tidak halal bagi suaminya yang telah mentalaknya, kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang benar, berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 230. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Al-Baqarah 230. Seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Nah, badai rumah tangganya talak satu, dia masih bisa rujuk. Talak dua, rujuk lagi. Talak tiga, selesai. Si laki-laki menduda, si perempuan menjanda. Rupanya entah bagaimana si wanita tadi habis masa iddahnya dia menikah dengan laki-laki lain. Nah, berarti rupanya badai lagi rumah tangganya. Talak satu, rujuk talak dua, rujuk talak tiga, habis. Nah, menjanda untuk kedua kalinya. Habis masa iddahnya, rupanya Allah pertemukan kembali, ya tanpa ada rekayasa ya, dengan mantan suaminya yang pertama. Lalu mereka berazam hati untuk menikah dengan pernikahan yang baru ya. Nah, itu dibolehkan. Yang tidak boleh dalam Islam nikah muhalil atau orangnya muhalil lahu, tidak boleh, nanti kita sampaikannya. Bagaimana itu? Seorang laki-laki ditalak tiganya istrinya, rupanya menyesal, dicarinya orang. Nah, itu mantanku itu tolong kamu nikahi kemudian campuri kemudian ceraikan, kenakan kembali kepada dirinya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Nah, jadi sama gitu ya. Jadi wanita yang telah ditalak tiga tidak halal bagi suaminya yang telah mentalaknya, kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang benar. Berikutnya, siapa lagi wanita yang haram menikah dengan laki-laki sementara waktu? Wanita musyrik hingga masuk Islam. Jadi ketika dia masih musyrik, wanita tadi, ya non muslim ya, tidak boleh bagi laki-laki muslim menikahinya. Quran mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah 221, wala tunkihul musyrikina hatta tu'minu, wal abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Al-Baqarah ayat 221. Ya, tidak boleh ya. Nah, kalau dia masih musyrik, ya islamkan dulu. Nah, jadi setelah dia Islam sudah menjadi mu'alaf ya. Nah, kemudian menikahlah dengan cara Islam. Ya, makanya kata Quran, kata Nabi, ya tarfazpar bizatiddin taribat yadak, nikailah wanita ikut agamanya, kamu akan beruntung. Nah, jadi tidak boleh seorang laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim, tidak boleh. Nah, begitu juga wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, kecuali dia sudah Islam, ya, kemudian dia menikah dengan cara Islam. Begitu ya. Nah, jadi disitulah sementara waktunya. Wanita musyrik hingga masuk Islam. Tapi kalau dia masih musyrik, ya masih belum Islam, tidak boleh laki-laki muslim, ya tidak boleh laki-laki muslim menikahinya. Jadi dalam Islam haram hukumnya nikah beda agama, karena masalah nikahnya adalah masalah agama. Nah, jadi kita silakan bersilaturahmi dengan siapapun, tapi persoalan akidah dan ibadah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tidak boleh ya laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Nah, di mana sementara waktunya dia Islam dulu. Nah, setelah Islam baru nikah dengan cara Islam. Apalagi yang wanita yang haram menikahi sementara waktu, termasuk wanita pezina hingga bertaubat dan suci dengan sekali suci, dengan sekali haid maksudnya. Nah, jadi ada wanita pezina, ya, itu kerjaannya. Rupanya entah bagaimana dia bertemu dengan laki-laki mukmin yang baik, ya. Bagaimana solusinya? Suruh dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tinggalkan perbuatan zina itu, melacur itu, bertaubat kepada Allah, ya. Kemudian, nah, kata Quran, azani layangku ila zaniyah au musyrika wa zaniyatun layangkuha ila zaniyah zanin au musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Surat An-Nur ayat 3. Jadi tidak boleh ya. Kalau masih itu juga pekerjaannya berzina, melacur, ya jangan. Tapi suruh dia bertaubat, tinggalkan perbuatan untuk menyesal, enggak lagi melakukan itu. Taubatan nasuha, ya, ketika dia sudah suci dari haidnya dengan segala suci ya. Nah, wah, barulah dia betul-betul ya. Nah, sudah bertobat kepada Allah, dia tinggalkan itu, baru dinikahi dengan cara yang baik. Nah, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Mursyid bin Abi Mursyid Al-Ghanawi membawa sejumlah tawanan dari Mekah. Di Mekah ada seorang pelacur yang bernama Anaka, yang dahulu wanita itu adalah pacarnya. Ia berkata, aku datang kepada Nabi seraya berkata, ya Rasulullah, apakah aku boleh menikahi anak ini? Nama perempuan itu anaknya. Nabi menjawab, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan tidak ya kita ulangi ya. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Surah An-Nur ayat 3. Jadi Nabi membacakan kepada sahabat ini ya, ayat ini, An-Nur ayat 3. Setelah itu Nabi berkata, wahai mursyid, ya, laki-laki pezina tidak menikah melainkan dengan wanita pezina atau wanita musyrik, dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang pezina atau laki-laki musyrik, kenanya janganlah menikahinya. Nabi melarangnya. Nah, begitu ya. Karena banyak wanita-wanita solehah yang baik. Nah, Nah, banyak laki-laki yang soleh, yang baik ya. Nah, oleh karena itu, tapi ya itu sementara waktunya. Tapi kalau betul-betul dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, ditinggalkan pekerja melacurnya, dia betul-betul ingin taubat, ada laki-laki yang baik menyelamatkannya. Nah, setelah habis masa haidnya, silakan dinikahinya. Nah, itulah apa namanya sementara waktunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, la yankihul zani mahludu ila bimislihi. Laki-laki pezina yang telah dicambuk tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki semisalnya. Ya, nah, jadi jelas ya. Nah, jadi memang Islam mengajarkan kepada kita menjaga kehormatan diri itu. Nah, kalau sudah saatnya menikah, menikahlah ya. Itu bisa menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Sebagaimana pesan Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Nah, sudah mampu ba'ah memberikan nafkah lahir batin, menikah. Bisa menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Kalau enggak sanggup, ya berpuasa. Baik, kita lanjut selanjutnya. Ada lagi wanita yang haram dinikahi orang laki-laki sementara waktu. Ketika waktu itu berlalu, dia boleh nikahinya. Siapa itu? Wanita yang sedang mengenakan ihram hingga dia tahallul. Baik ihram untuk umrah atau haji, tidak boleh. Sedang ihram, tidak boleh dinikahi. Kata Nabi, dari Utsman bin Affan, Nabi bersabda, la yankihul muhrimu wala yankihu wala yaktub. Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh pula meminang. Dalam posisi pakai ihramnya, sampai tahallul selesai. Nah, kalau sudah selesai tahallul umrohnya, selesai hajinya, dia mau melamar, dia langsung menikah, silakan. Ya, kata Nabi, la yankihul muhrimu wala yankihu wala yaktub. Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh pula meminang. Ini hadis ya, Imam Abu Daud meriwayatkan. Nah, jadi itu makanya pentingnya kajian kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, banyak pesan Nabi ya dalam hadisnya termasuk tentang pernikahan ini. Nah, gitu ya, jadi tidak boleh wanita dinikahi dalam posisi ihram sampai dia tahallul. Nah, itu sementara waktunya. Apalagi ya, ini selanjutnya. Yang sering, yang senang berpoligami ini. Nah, menikah dengan istri yang kelima selagi memiliki empat istri. Nah, tidak boleh. Ya, Quran mengingatkan, maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Nah, tapi kalau enggak mampu berlaku adil, satu saja. Tapi dia istrinya sudah empat. Nah, terus gimana? Ingin yang kelima, dia harus ceraikan satu. Nah, ya. Tapi coba bayangkan itu. Enggak ada hujan, enggak ada badai, tiba-tiba wanita diceraikan. Nah, itu kan satu kezaliman. Nah, jadi sama ini, tapi begitu ya, tidak boleh melebihi itu, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ghailan bin Salama Al-Sakhafi masuk Islam dan ia memiliki 10 orang istri pada masa jahiliyah. Kemudian istri-istrinya masuk Islam bersamanya, maka Nabi pun memerintahkan untuk memilih 4 orang di antara mereka. Ya, ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Nah, jadi gitu ya. Ghailan bin Salama Al-Sakhafi masuk Islam, kata Ibnu Umar. Ia memiliki 10 orang istri pada masa jahiliyah. Kemudian istrinya masuk Islam bersamanya, maka Nabi memerintahkan untuk memilih 4 orang di antara mereka. Berarti diceraikannya 6. Nah, 10 pada orang istrinya pada masa jahiliyah, dia masuk Islam. Nah, istrinya semua masuk Islam, kata Nabi, pilih dari yang 10 itu ambil 4. Nah, berarti 6 lagi diceraikannya. Nah, istilahnya begitu ya. Nah, jadi kalau andai kata ada seorang laki-laki ingin menikah dengan banyak, maksudnya dengan istri yang kedua, ketiga, keempat, silakan, tapi lebih jangan, ya. Nah, begitulah aturan yang diaturkan, yang diajarkan Quran dan Sunnah kepada kita. Silakan berpoligami, silakan. Nah, mau yang nah, dengan dua istri, dengan tiga istri, dengan empat istri, silakan. Tapi laku adil ya. Tapi lebih pada itu tidak boleh. Nah, baik, selanjutnya begitulah ya pesan Quran dan Sunnah Nabi tentang pernikahan. Selanjutnya kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ada juga pernikahan yang dibolehkan, ada juga pernikahan yang diharamkan. Ya, artinya pernikahan-pernikahan yang terlarang, tidak sah. Yang mana itu? Di antaranya nikah sighar. Apa nikah sighar itu? Seseorang menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya dengan syarat orang lain menikahkannya dengan anak perempuannya. saudara perempuannya atau budaknya, baik di antara keduanya disertai mahar ataupun tidak. Nah, itulah nikah shighar. Bagaimana hukumnya yang terlarang? Dia diharamkan. Nah, berdasarkan hadis dari Jabir berkata, Nabi melarang nikah shighar. Hadis kedua, dari Abu Hurairah berkata, Nabi melarang nikah shighar. Nah, Abu Hurairah mengatakan, nikah shighar ialah seseorang berkata kepada orang lain, nikahkan aku dengan putrimu, niscaya aku akan menikahkanmu dengan putriku. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, niscaya aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku. Nah, itu ya, itu yang bersyarat seperti itu. Nikah shighar namanya, dalam Islam hukumnya haram dan terlarang dan tidak sah. Dikuatkan hadis yang ketiga ya. Dari Al-Arad, bahwasanya Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas menikahkan Abdurrahman bin Al-Hakam dengan putrinya. Sementara Abdurrahman menikahkan dengan putrinya. Dan keduanya menetapkan mahar dalam pernikahan tersebut. Maka Muawiyah menulis surat kepada Marwan yang memerintahkan kepadanya untuk memisahkan di antara keduanya. Nah, dalam surat itu Muawiyah mengenakan inilah shighar yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, Imam Abu Daud mengatakan. Jadi nikah shighar yang bersyarat seperti ini dalam Islam tidak sah dan hukumnya haram. Nah, itu nikah pertama. Yang kedua ada namanya nikah muhallil, yang tadi. Ya, atau nikah muhallil lahu orangnya. Itu tadi. Nah, yaitu seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga. Kemudian ia mentalaknya agar wanita tersebut halal bagi suaminya. Yang pertama, pelakunya disebut muhallil dan orang memintanya melakukan disebut muhallil lahu. Itu tadi, laki-laki, perempuan sebagai suami istri. Badai rumah tangganya, talak satu, rujuk, talak dua, rujuk, talak tiga, rujuk. Talak tiga selesai ya. Nah, bain kubra. Rupanya setelah cerai, yang perempuan menjanda, si laki-laki menduda. Rupanya dia menyesal, ingin kembali, dicarinya orang ya. Nah, nikahi mantan itu. Ya, mantan istrinya itu. Nah, setelah itu kau ceraikan. Nah, setelah kau nikahkan, kau campur ceraikan. Saya akan kembali kepada dirinya. Nah, itulah namanya ya, nikah muhallil. Orangnya muhallil lahu. Dan itu dalam Islam haram, terlarang, tidak sah pernikahannya. Dua. Yang ketiga ada namanya nikah mut'ah. Nah, bahasa kitanya nikah kontrak. Seorang laki-laki menikahi wanita sampai batas waktu tertentu. Nah, enggak ada dalam Islam, diharam. Nah, yang rugi siapa ya perempuan itu? Kan kata dia punya anak, ya bagaimana? Makanya diharamkan. Dan dulu dalam Islam ya pernah nikah mut'ah ini, tapi ketika terjadi perang Khaibar, disitulah mulainya sampai hari kiamat nikah kontrak ini diharamkan. Dari Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi telah melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai piaraan pada masa peperangan Khaibar. Ya, nah ini hadis ini Imam terdapat dalam Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi sejak selesai perang Khaibar itulah sampai hari kiamat tidak boleh atau haram hukumnya nikah shighar, nikah mut'ah. Nah, kontrak. Nah, ada pula sahabatnya mau nikah dengan sepolat. Nah, cuma satu tahun. Setelah setahun sudah cerai. Nah, ini tidak ada kamus dalam Islam seperti itu. Nah, nikah kontrak. Seperti nyewa rumah, mau nikah dengan sepolan, cuma selama dia pendidikan saja. Ya, berapa lama dia sekolah, dia kuliah? Ya, selama 5 tahun untuk kami istrinya. Setelah dia kembali ke tanah air, ya, atau dia kembali ke tempatnya, kita langsung bercerai. Nah, itu namanya nikah kontrak, nikah mut'ah dan hukumnya haram. Nah, dihapuskannya pada saat penaklukan kota Mekah. Ada mengatakan pada saat perang Khaibar, ada mengatakan dihapuskan saat penaklukan kota Mekah. Ya. Diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Sabrah bahwa ayahnya berperang bersama Nabi pada penaklukan kota Mekah. Ayahnya menuturkan, kami bermukim di sana selama 15 hari, 30 antara siang dan malam. Dan Nabi mengatakan kami untuk melakukan dan Nabi mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah. Kemudian aku pun melakukan nikah mut'ah dengan seorang gadis dan aku belum keluar kota Mekah hingga Nabi mengharamkannya. Nah, mereka bersama yaitu ya. Jadi setelah penaklukan kota Mekah ya, nikah kontrak itu diharamkan sampai hari kiamat. Nah, tidak boleh ya. Ada yang mengatakan pada perang Khaibar, ada yang mengatakan pada penaklukan kota Mekah, dihapuskan pada saat perang Autas. Dari Salamah bin Al-Aqwa berkata, Nabi memberikan keringanan pada saat perang Autas untuk melakukan mut'ah selama 3 hari, kemudian beliau melarangnya. Jadi yang jelas ya, sampai hari kiamat nikah kontrak itu, ya pakai jangka waktu ya, nah itu diharamkan. Makanya betul-betul kalau sudah waktunya, ada orangnya, menikahlah. Ya. Dan jangan pakai jangka waktu. Nah, jadi ibadah terlama itu ya menikah. Nah, kalau bisa maut saja memisahkannya. Nah, jadi soal gitu sama ya. Jadi inilah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu satu lagi ya, nikah al-urfi namanya. Nah, nikah urfi itu tuh fenomena yang berkembang di tengah-tengah pemuda pada masa sekarang ini ya, di mana seorang laki-laki menjalin hubungan dengan seorang wanita, misalnya teman sekampusnya ya. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui hubungan mereka itu. Nah, atau mungkin kita oleh temannya. Nah, mereka sebenarnya berzina tapi mengasnamakan pernikahan. Nah, walinya tidak ada, saksi tidak ada. Nah, tapi pokoknya mereka suka sama suka, kemudian mengatakan mereka suami istri. Nah, ini nikah urfi seperti ini hukumnya haram. Begini samanya gitu ya. Kita akan sambung ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan setelah berikut ini.

0: Baik, selamanya para pencinta Cara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Jadi Mutiara Subuh ini bukan 1 hari 2 hari ya, sekarang sudah 28 September ya 2026. Sudah 18 tahun ya kita hadir. Nah, semoga yang kajian demi kajian sampaikan menambah pengetahuan kita. Sekarang kita lanjutkan ya kajian kita kembali, diskusus ini peringatan Maulid Nabi ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Silakan yang ingin berinteraktif ya, silakan di 0811-648-1048 kita buka. Jadi kajilah ya sumber utama ajaran Islam itu, Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kita akan temukan ya kajian keilmuan berkenaan dengan berbagai tema ya. Nah, termasuk tema pernikahan itu ya. Selanjutnya kena kajian kita pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan ini ya. Nah, disampaikan kepada kita. Termasuk juga adalah ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan ingin mencari pasangan hidupnya, perhatikan kriterianya. Boleh ya, punya kriteria, boleh. Nah, ini kriteria yang dianjurkan dimiliki oleh seorang istri ya. Boleh ya. Nah, ya yang pertama di taat beragama, cari itu. Ya, suami calon suaminya taat beragama ya. Seorang calon istrinya taat beragama. Itu bagus. Nah, kata Quran, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Al-Baqarah 221. Nah, jadi bagi laki-laki yang muslim ya, yang cari wanita yang salehah, yang taat. Nah, makanya kata Nabi itu kan, tungkahul maratul irwain. Nah, kaya wanita itu boleh kena kayanya, boleh kena cantiknya, boleh kena nasabnya. Tapi kata Nabi, pasbar bizatidin taribat yadak. Nah, pilihlah yang bagus agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Jadi begitu ya, jadi laki-laki muslim ya, cari wanita yang soleha. Kalau bisa udah cantik lagi, kaya lagi, keturunnya baik lagi, solehah lagi. Nah, silakan. Nah, nggak apa-apa yang memiliki ya memiliki sifat yang lembut, silakan. Nah, ya silakan, ya lembut lagi, penyayang lagi, silakan. Nah, kata Rasulullah, khairun nisa, ya sebaik-baik wanita yang menunggang unta untuk wanita adalah wanita solehah dari kalangan kaum Quraisy. Ia lebih penyayang terhadap anak-anaknya di masa kecil dan lebih memelihara kehormatan suaminya. Nah, jadi silakan gitu. Nah, Nabi pernah berpesan kepada Jabir, ya Jabir bin Abdullah ya. Nah, Jabir bin Abdullah berkata ketika hendak menikah, Nabi tanya, apakah dia gadis atau janda? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Nabi, mengapa tidak menikah dengan gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan ia bisa bermain-main denganmu? Nah, rupanya alasannya Jabir ini kan ayahnya meninggalkan ibunya telah wafat, dia meninggalkan saudara yang banyak ya. Nah, kalau dia nikah dengan gadis nanti tapi dia menikah dengan begitu ada alasan tertentu. Baik, kita terima interaktif. Nah, baik. Assalamualaikum Mutiara Subuh. Ya, Mutiara Subuh sama siapa nih, Bu?
1: Ini dengan Bu Intan, Ustaz.
0: Intan, di mana nih, Intan?
1: Di Gunung Poto, Ustaz.
0: Daerah mana itu?
1: Di Kampus Kemaju, Ustaz.
0: Masih Aceh Singkil?
1: Enggak juga, Ustaz.
0: Ya, baik. Silakan Bu Intan. Ada yang pertanyaannya?
1: Ini, Ustaz. Mereka berpisah ranjang, Ustaz.
0: Terus?
1: Belum apa, Ustaz? Belum bikin orang perceraian. Gimana hukumnya, Ustaz, kalau mereka udah pisah ranjang?
0: Ya, kenapa pisah ranjang?
1: Karena soalnya gimana ya, Ustaz? Soalnya tadi enggak menakuti istrinya, Ustaz.
0: Oh gitu. Arti si laki-laki tempat yang lain, perempuan tempat yang lain, itu. Tapi mereka tetap belum bercerai di pengadilan ya.
1: Belum Ustaz.
0: Baik, baik, baik, baik. Itu aja Intan.
1: Ya Ustaz, itu aja saya sampai ke Ustaz. Ya udah dulu deh Ustaz ya.
0: Makasih Intan.
1: Ya, bersama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Istilahnya kalau seorang laki-laki dan perempuan sudah menikah, ya apalagi dia sudah tercatat sebagai seorang istri, suami dan istri. Nah, dalam badai rumah tangganya akhirnya mungkin ada masalah, kemudian dia bisa ranjang. Mereka itu tetap suami istri. Intan ya, tadi makanya saya tanya apakah sudah sampai ke pengadilan. Belum ya, sudah tetap sebagai suami istri. Masih ada waktu untuk perbaikan, ya masih ada waktu untuk berbaikan, ya. Nah, apakah mereka harus menikah lagi? Tidak, karena mereka masih status suami istri. Nah, persoalannya adalah mereka hanya berpisah tempat saja, ya, artinya bisa ranjang saja, ya. Tetap mereka itu masih sebagai suami istri. Makanya sebenarnya ketika sudah makanya sebelum menikah sampaikan ya bahwasanya ketika Anda sudah ijab dan kabul, Anda itu sudah punya kewajiban sebagai suami, sudah punya kewajiban sebagai istri. Gitu ya. Nah, bagaimana dalam perjalanan rumah tangganya ternyata ada cekcok yang membuat mereka berpisah ranjang. Mereka tetap suami dan istri. Seandainya sudah sekian lama berpisah lalu kemudian ingin kembali ya serumah lagi, ya tetap laksanakan tugas sebagai suami istri ya. Tidak harus menikah lagi. Kenapa? Mereka tidak bercerai, mereka hanya berpisah karena keadaan tadi. Nah, jadi waktu yang membuat apa namanya? Pada saatnya waktu itu ya dia akan kembali kepada istrinya, kembali kepada suaminya. Dan mereka tetap sebagai suami istri, hanya besarnya selama ini mereka ada problem pisah ranjang tadi. Untuk Intan tadi ya, semoga dapat dimaklumi. 0811-648-1048 kita buka. Istilahnya tema kita ini masih tema kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini. Ya, dengan tema kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini, bagian ke-8 tentang pernikahan. Makanya selamanya ketika seorang laki-laki ingin cari wanita untuk jadi istrinya ya, cari yang tak beragama. Jika bagus, kalau bisa udah cantik lagi, bagus agamanya lagi ya, nah keturunannya baik ya, bersyukur dia mendapat istri salehah. Nah, dia penyayang lagi, lembut lagi ya, nah. Ya, kalau dia dapat memang gadis ya, ya silakan. Ya, kalau memang dia janda itu juga pilihannya. Nah, cantik, taat, bisa dipercaya, ini juga kata Rasulullah dalam hadis ya, wanita yang menyenangkan suaminya dipandangnya, mematuhinya jika diperintahnya, tidak menyelisihinya dalam pekerjaan yang dibencinya, baik berkenan dengan dirinya maupun harta bendanya. Nah, itulah karakteristik ya ketika seorang laki-laki ingin mencari calon istrinya ya. Nah, begitu juga seorang wanita kalau ingin mencari calon suami, ya sama, cari laki-laki yang taat, yang ibadahnya bagus, soleh lagi ya. Nah, kalau bisa laki-laki calon suaminya itu hafal beberapa bagian dari Quran, Kitabullah ya. Nah, dia mampu memberi nafkah lahir maupun batin ya. Nah, ini ya. Nah, jadi silakan. Ya enggak apa-apa namanya calon menjadi calon suami itu harus hidup, ingin pakai seumur hidup. Nah, toh ternyata kriteria-kriteria yang disampaikan itu ternyata dengan setelah menikah enggak sesuai ya, sudah itu ya takdir Allah kepada dirinya. Tapi tetap ya, cari calon suami yang lembut kepada wanita ya. Catatan lagi, bukan laki-laki yang mandul. Nah, ingat ya. Nah, kemudian menyenangkan istri jika melihatnya sehingga tidak terjadi kebencian antara keduanya. Nah, jadi gitu ya. Jadi silakan kriteria-kriteria itu dia. Nah, termasuk juga sekufu. Nah, sekufu dalam hal apa? Yang agama jelas ya. Nah, kesetaraan dalam agama. Nah, sekufu. Nah, kesetaraan dalam nasab juga. Nah, jadi selamanya silakan ya. Nah, jadi yang jelas ketika kita ada masalah, ya bagaimana apakah nanti ketika sudah menikah ada masalah? Oh jelas. Sedang kita makan di piring saja, sendok dan garpunya berdenting juga ya. Apalagi ketika sudah, ya apalagi bertemunya dua insan yang satu laki-laki, satu perempuan kan lain dan jenis ya, walaupun manusia. Nah, mungkin beda, apalagi beda suku, ya beda antar negara, ya, tapi tetap sebagai seorang Muslim. Ya. Demi agama, sadarlah. Islamnya para penyintas jarak mendaras. Nah, kemudian ya, nah kalau memang sudah berazam hati, sudah tampak orangnya, ya pinang dia, lamar. Nah, itu kan, tapi ingat, meminang atau melamar itu kan khitbah bahasa agamanya, meminta seorang wanita untuk dinikahi. Nah, jika permohonannya dikabulkan, maka kedudukannya tidak lebih sebagai janji saja untuk menikah. Nah, jangan pula setelah dilamar enggak jadi bayar. Kan yang terjadi besar itu. Kalau terjadi dalam perjalanan setelah dipinang, diterima pinangannya, ternyata di antara keduanya ingkar janji, maka bayar dua kali lipat. Nah, istilahnya tidak ada kamus dalam Quran dan Sunnah seperti itu ya. Namanya seorang laki-laki meminang seorang perempuan. Nah, namanya 100 juta umpama ya, saking mahalnya ya. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan menuju pernikahan rupanya ada yang ya memang enggak jodoh tadi. Nah, lalu kemudian dituntut bayar jadi 200 juta. Nah, dalam Islam tidak ada seperti itu ya. Ya, kan kebiasaan menentukan seperti itu. Ya, tapi Islam mengajarkan kita untuk adil, tidak berbuat zalim ya. Jadi namanya khitbah atau melamar ya, pinangan. Nah, kepada siapakah pinangan seorang wanita ditujukan? Nah, yang pertama pada asalnya seorang wanita itu diminta untuk dinikahi, ya dipinang dari walinya. Seorang laki-laki minta kepada ayahnya. Kena walinya, ayah kandungnya maunya. Nah, berdasarkan hadis dari Urwah, Nabi meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada beliau, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Kata Nabi, kata Rasulullah kepada Abu Bakar ya, ayahnya ibunda Aisyah ya. Nah, saudaraku dalam agama dan kitabnya, namun ia halal bagiku. Nah, jadi Rasulullah meminta kepada Abu Bakar untuk menikahi Aisyah ya. Nah, jadi pelajaran sama kita, jadi kalaupun seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, melalui langsung kepada ayahnya. Nah, sebagaimana Rasulullah melamar, meminang Aisyah langsung kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, ya, dikuatkan hadis yang lain ya. Jadi ini yang pertama tadi ya. Yang kedua, ya, kalau ternyata anak gadisnya mamanya sudah waktunya menikah. Nah, lalu kemudian belum juga ada dia. Dia cari orang, ya. Nah, jadi disyariatkan kepada wali untuk menawarkan putrinya kepada wanita yang berada dalam perwalinya dengan orang soleh. Dia cari anaknya sudah saatnya menikah nih. Secara usia sudah mapan untuk dia anaknya perempuan ya. Ya cari laki-laki soleh untuk menikahi anaknya boleh. Nah, jadi sebagaimana seorang syekh yang soleh ya. Ada mengatakan Nabi Su'aib, ya ada mengatakan Nabi Soleh. Dia berkata kepada Musa, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku. Atau dasar bahwa kamu bekerja denganku dengan 8 tahun. Surah Qasas ayat 27. Dalam itu ya kisah ya, ketika dalam pengejaran ya. Musa sampai ke suatu negeri. Ya, ada mengatakan itu Nabi Su'aib. Ya. Dia bertemu dengan dua orang wanita. Yang sedang ingin memberikan minuman hewannya ya, kambing ya, tapi enggak kena banyak orang ya, datang Musa yang menolongnya, lalu dibawalah kepada orang tuanya. Nah, lalu kedua orang tua tadi melamar Musa untuk salah satu di antara anak gadisnya. Nah, ya ada mengatakan itu Nabi Su'aib ya. Ada mengatakan cucunya hanya orang soleh. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Al-Qasas 27. Jadi kalau yang pertama tadi seorang laki-laki langsung minta kepada ayahnya untuk menikah anaknya ya. Nah, sebagaimana Nabi meminta kepada Abu Bakar untuk Aisyah ya. Orang soleh. Dia cari anaknya sudah saatnya menikah nih. Secara usia sudah mapan untuk dia anaknya perempuan ya. Ya cari laki-laki soleh untuk menikahi anaknya boleh. Nah, jadi sebagaimana seorang syekh yang soleh ya. Ada mengatakan Nabi Su'aib, ya ada mengatakan Nabi Soleh. Dia berkata kepada Musa, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku. Atau dasar bahwa kamu bekerja denganku dengan 8 tahun. Surah Qasas ayat 27. Dalam itu ya kisah ya, ketika dalam pengejaran ya. Musa sampai ke suatu negeri. Ya, ada mengatakan itu Nabi Su'aib. Ya. Dia bertemu dengan dua orang wanita. Yang sedang ingin memberikan minuman hewannya ya, kambing ya, tapi enggak kena banyak orang ya, datang Musa yang menolongnya, lalu dibawalah kepada orang tuanya. Nah, lalu kedua orang tua tadi melamar Musa untuk salah satu di antara anak gadisnya. Nah, ya ada mengatakan itu Nabi Shu'aib ya. Ada mengatakan cucunya hanya orang soleh. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Al-Qasas 27. Jadi kalau yang pertama

0: Musa untuk salah satu di antara anak gadisnya. Nah, ya, ada mengatakan itu Nabi Shu'aib ya. Ada mengatakan cucunya hanya orang soleh. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Al-Qasas 27. Jadi kalau yang pertama tadi seorang laki-laki langsung minta kepada ayahnya untuk menikah anaknya ya. Nah, sebagaimana Nabi meminta kepada Abu Bakar untuk Aisyah ya. Yang kedua ternyata boleh juga seorang wali cari orang soleh untuk menikah anaknya. Kamu mau menikah dengan anakku katanya. Nah, itu ya, sebagaimana seorang saya tadi mengatakan kepada Musa ya. Dari Ummu Habibah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, nikahilah saudaraku putri Abu Sufyan. Beliau berkata, apakah engkau suka? Ya, aku tidak cemburu kepadamu. Orang paling aku sukai bersamaku adalah kebajikan adalah saudaraku. Kata Nabi, sesungguhnya hal itu tidak hal bagiku. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga, ya. Nah, boleh wanita, seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk menjadi suaminya. Boleh. Ya. Diriwayatkan dari Anas berkata, seorang wanita datang kepada Rasulullah untuk menawarkan dirinya kepada beliau. Seraya berkata, ya Rasulullah, apakah engkau membutuhkan aku sebagai istri? Mendengar hal itu, Anas berkata, betapa sedikit rasa malunya dan betapa buruknya. Anas berkata, ia lebih baik daripada engkau. Ia menyukai Rasulullah, ia menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Nah, tapi dalam cerita itu, ya Nabi tidak menerimanya ya. Jadi mamanya seorang wanita ini nampak seorang laki-laki baik agamanya ya, baik semuanya. Lalu dia tawarkan, "Mau kamu menikah denganku?" katanya. Nah, ternyata apa? Mau katanya, sudah. Ya, segerakan bismillah menikah. Nah, gitu ya. Nah. Jadi ya, boleh juga seorang wanita kalau mamanya minta tolong sama orang lain sebagaimana Ibunda Khadijah ya menolong minta tolong kepada kawannya Nafisah untuk melamar Rasulullah untuk jadi suaminya. Nah, jadi istilah mak comblang itu sudah ada sejak zaman dahulu ya. Nah, jadi Nafisah teman Ibunda Khadijah ya meminta Muhammad Rasulullah untuk menjadi suami Ibunda Khadijah ya. Dan dalam sejarah ya itu berlaku ya. Kalam ilahi untuk persatuan berpecah. Istimewanya para penyintas acara mentara subuh, saya tunggu masih ada waktu kita lebih kurang 10 menit lagi lah saya tunggu ya. Mungkin ada yang tanyakan. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Pesan Nabi kepada Umar kita pernikahan ini. Nah, jadi kalaupun sudah ada orangnya lamar dia. Nah, kepada siapa khitbah itu? Seorang laki-laki minta kepada ayah kandung seperempuan. Karena itu walinya. Atau seorang wali mencari laki-laki yang baik untuk anaknya. Nah, atau seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang laki untuk menjadi suaminya. Dan itu dibolehkan. Tapi setelah catatan. Baik, kita terima dulu interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulang kembali ya, kalau ternyata ada gangguan silakan 0811-648-1048 kita buka. Kita tunggu ya beberapa menit lagi nih, silakan. Nah, kepada siapakah wanita itu dipinang ya? Nah, ingat, tidak boleh meminang wanita dalam masa iddah. Tidak boleh ya. Nah, tidak boleh pula meminang wanita yang sudah bersuami. Tidak boleh ya. Nah, tidak boleh. Nah. Tapi kalau sudah habis masa iddah silakan. Baik, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Jadi begitu ya, tidak boleh meminang wanita yang masa iddah, masih bisa kembali kepada suaminya, masih iddah masa menunggu. Nah, begitu juga mamanya baru meninggal suaminya, lalu kemudian dipinang, jangan setelah habis masa iddahnya ya. Kalau meninggal suaminya 4 bulan 10 hari baru silakan meminang untuk ya berazam mati untuk menikah. Misalnya ketika kemudian ya, nah ini juga etikanya, ketika kita ingin melamar seorang wanita atau khitbah ya, nah boleh lihat ya wanita tadi, tapi sebatas wajahnya, tangannya. Nah, jangan pula saya ingin menikah.

kamu tengok semuanya. Oh tidak, jangan mau. Ya. Dari Abu Hurairah berkata, aku berada di sisi Nabi, lalu datanglah kepada beliau seorang laki-laki, seraya menghabarkan kepada beliau bahwa ia akan menikah dengan seorang wanita Ansor. Nabi berkata, bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Laki-laki itu menjawab, tidak. Kata Nabi, pergilah dan lihatlah, karena ada sesuatu yang pada mata orang-orang Ansor. Ya, ini Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi begitu, jangan seperti orang dulu. Ya, mohon maaf ini, orang dulu kan bedanya, orang dulu kan jujur. Nah, ya. Orang dulu kan kalau kan enggak kenal-kenal tiba-tiba udah di pelaminan, ya, sudah menikah. Nah, tapi betul-betul jujur, kriterianya seperti ini. Dulu kan enggak ada HP, enggak ada telepon ya. Nah, kadang hanya putunya saja pun. Nah, kadang putunya dengan orangnya enggak jelas, enggak sama. Nah, tapi jelas ya. Tapi lihat, nah, dilihat ya. Jadi meminang wanita itu dilihatlah wanita itu. Nah, bahkan Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah berkata, aku berada di sisi Nabi, datang seorang laki-laki berkata mengkhabarkan kepada beliau ia akan menikah, menikah wanita Ansor. Kata Nabi, apakah engkau telah melihatnya? Laki-laki menjawab, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, pergilah lihatlah, karena ada sesuatu pada mata orang-orang Ansor. Jadi begitu dilihatnya, nah artinya oh ini calonnya. Nah sekarang ketika diterima, ya sudah bersyukur, segerakan menikah. Tapi kalau ditolak jangan marah. Nah ini penting ya. Ada juga sampaikan. Kadang sahunya karena dia ditolak, ya langsung marah-marah. Ya, jangan ya. Berarti itu yang terbaik diberikan Allah. Ya ada yang lain sediakan Allah yang terbaik. Ya. Jangan sampai oh, dia sudah ketika dilamar ditolak marah-marah, jangan. Mungkin ada lain sediakan Allah. Nah kalau ternyata diterima lamarannya, nah segerakanlah pernikahan itu. Tapi ingat ya, ketika lamaran diterima, nah, sudah dipinang, mereka belum ada apa-apa ya. Nah, jangan baru saja dipinang, dihitbah, sudah dibawa kemana-mana. Jangan mau, ya tidak haram hukumnya ya, karena mereka belum sebagai suami istri. Karena dia kan calon istri saya, dia kan calon suami saya, terserah dia lah. Itu satu kesalahan, ya kalaupun ingin saling mengenal, ya sama-sama pergi, pihak perempuan bawa calon anaknya, si laki-laki bawa anaknya, ya bertemu sama. Jadi tetap terjaga ya. Ini kan tidak, dia kan sudah lamaran, kami kan mau menikah, kami ingin saling mengenal, kami dibawa boncengan pergi kemana-mana. Tidak boleh ya, karena mereka belum suami istri, kalau sudah suami istri, bawalah kemana aja, nah. Karena sudah sah sebagai, ini kan belum namanya khidbah. Bisa jadi dalam perjalanan itu mereka gagal menikah, bisa jadi mereka tidak atau sebagainya. Tetap tidak boleh. Kenapa? Mereka belum sah sebagai suami istri. Baru ibarat apa? Baru lamaran diterima, ya segerakan. Makanya kalau sudah diterima lamaran, ya langsung atur tanggal berapa, bulan berapa pernikahan itu. Jangan lama sekali dilamar tahun 2026, janji nikah 2028 namanya. 3 tahun menunggunya, khawatir kita istrinya. Harusnya bagaimana? Nah, bulan ini dilamar, janji bulan depan nikah. Ah, sudah selesai, kan cepat. Nah, setelah selesai ya setelah menikah itu urusan mereka berdua sebagai suami istri. Islamannya para penyita acara mentara sebut di mana mendengarkan acara masih dalam kajian kita Islamannya berkenan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar pernikahan. Saya membaca Quran, membaca hadis Rasulullah. Nah bagaimana kalau ternyata pinangannya begitu mahal, ada itu Islamannya, bersyarat-syarat seperti itu. Ingat ya, nah ingat bahwasanya kita itu akan menjalankan ibadah. Nah, ibadah itu menikah juga ibadah. Nah, ibadah itu dilakukan dengan ikhlas agar diterima Allah. Termasuk pernikahan itu dengan ikhlas, bukan karena terpaksaan, bukan karena dilakukan pernikahan itu semata-mata mencari ridha Allah. Islamnya terkadang ya penyebab tingginya mahar itu ya jemputan ya sebagainya menyebabkan pernikahan itu batal ya. Kalau mau kamu sekian, jadi kok enggak jadi. Kesannya kan seperti orang jual beli ya. Nah, tidak begitu. Nah, sekarang kalau yang jelas kan kita ingin melakukan silahkan kita gitu kan memang secara kebiasaan tadi ya. Tapi yang jelas ya jangan sampai galah hal-hal seperti itu membuat tidak terjadinya pernikahan ya. Oh ternyata enggak jodoh ya sudah ya jangan marah jangan
bersedih, ya. Ada yang lain disediakan Allah. Nah, karena jodoh itu kan rahasia Allah yang diberikan kepada kita. Nah, yang jelas, ya, lakukanlah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Makanya kata Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kamu berbeda pendapat, kan bisa tuh kan? Nah, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, jadi kita akan mendapatkan manfaat, ya, ketika kita kembali rujukannya Quran dan Sunnah Rasulullah. Tapi kalau kita kembalinya kepada kebiasaan, khawatir setiap negeri itu kan berbeda kebiasaannya. Nah, pasti saja ada sedikitlah apa namanya perbedaan pandangan. Tapi kalau kita menyatukan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan ayat Quran tadi kita ulang kembali ya. Ini catatannya. Agar kita jangan sampai mungkin kadang yang satu mempertahankan kebiasaan sukunya, yang satu kebiasaan sukunya, ya nggak ketemu. Tapi kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, ya Nabi Muhammad ya, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, termasuk masalah pernikahan ini ya, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Hadis, Allah dan Rasulnya. Nah, Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama, lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa 59. Quran Allah mengingatkan demikian. Nah, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, perhatikan ya. Kalau menikah dengan tuntunan Allah Rasulnya, insya Allah bahagia dia dunia wal akhirah. Islamnya demikian. Ini dulu kajian kita hari ini ya. Nah, bagaimana kajian berikutnya berkenaan dengan pesan Nabi kepada umat, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Bagaimana tuntunan pernikahan itu sebenarnya ya. Insya Allah besok kita sambung kajiannya. Apa saja rupanya kewajiban ketika sudah menikah itu ya, suami istri. Insya Allah besok juga kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama, jam 6 kurang ya, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf. Ini edisi khusus peringatan Maulid ya, dengan tema kita pesan Nabi kepada umat ini sekitar pernikahan. Kepada Allah sama nampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.